0: Yang Uruguay sudah tertutup karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin.
0: Yeah.
1: Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik Gus
0: ini. Ya, nah Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kalau kita... ya tidak memuaskan begitu ya. Ya
1: itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi mereka akan terus berprogres ya.
0: Yeah.
1: Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya.
0: Yeah.
1: Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay dan
0: yeah.
1: Lihat bagaimana tadi juga langsung diganti.
0: Yeah.
1: Saat awal babak kedua
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder yang dilakukan karena ini bukan yang pertama Bu Jenny.
0: Yeah.
1: Di pertandingan kalau saya tidak salah pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
0: kesalahan. Blunder juga sama kan.
1: Dia membuat yeah. Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, okay. Ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali. Di
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat
0: yeah.
2: Selamat untuk Spanyol.
0: Ya.
2: Yeah. Ya, buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung PD.
0: Iya.
3: Ke-32.
0: Iya.
3: Saya juga enggak nyangka itu Tanjung PD itu bisa di Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh namanya tuh kalau untuk Argentina atau ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke-16 besar nih agak sulit nih kayak yeah. Itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Makasih. Baik. Mas. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya, ya.
0: Punjubri ya.
1: Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi
0: ya.
1: Memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah, ya.
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, KPR-nya poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
1: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu
0: ya.
4: Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
0: Iya.
4: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Tapi ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Iya.
4: Ya, walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
0: ya.
4: Dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan kita
0: ya.
4: Gitu. Lolos ke 32 ya ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
6: Ya memang saya memang

0: prediksi Spanyol.
1: Ya.
0: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
1: Ya.
0: Dan memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
1: Ya.
0: Nah, semoga tuh ke depan, walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
1: Ya.
0: Ya. Memang saya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
1: Oh, begitu ya.
0: Nah, itu aja. Semoga Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena
1: yeah,
0: memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
1: Ya. Yeah. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
2: Iya, iya.
1: Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus terlalu diandalkan begitu.
2: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
1: Iya.
2: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
1: karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
2: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi.
1: Yeah.
2: Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Lorente ada, Pedro Porro juga. Jadi persaingan masih sengit di kanan ya, mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya, karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya. Ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Ya. Nah, tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya. Tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini. Pergerakannya bagaimana, Bung Jupri?
2: Ya, kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressing-nya
2: dilakukan oleh para pemain Uruguay ya. Artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif, menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol. Dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
1: Ya.
2: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
1: kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
2: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin, tapi
1: karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
2: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita lihat mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini.
1: Yeah.
2: Itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mengecewakan karena mereka lolos, apa, mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu.
1: Yeah.
2: Karena kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, nah itu tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
2: Salam olahraga Bung Zeni.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini masih bersama Minda dan selamat pagi tentunya untuk Anda yang tetap semangat ya di hari Sabtu. Cuaca di luar masih cukup cerah ya tentunya, tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang hari ini juga akan berencana, mungkin nggak perlu bingung untuk kemana-mana karena ada rekomendasi akhir pekan ya, di mana akhir pekan jadi waktu yang tepat bagi warga kota metropolitan Jakarta mengisi liburannya. Dan rutinitas panjang Senin sampai Jumat bikin jalan-jalan di akhir pekan dibutuhkan untuk menenangkan hati dan pikiran. Nah, ada sejumlah pilihan ya kegiatan yang bisa jadi alternatif liburan, seperti mulai dari kumpul bocah. Nah, acara ini merupakan festival liburan sekolah yang berlangsung mulai 20 Juni sampai 5 Juli di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Jadi pengunjung bisa menikmati berbagai macam aktivitas edukasi, loka karya budaya, pertunjukan musik hingga parade tari Nusantara hanya dengan membeli tiket reguler masuk Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp35.000. Selain itu ada juga ya, ini ada acara yang bisa jadi tontonan menarik untuk Anda yang penasaran dengan lomba dayung perahu, karena ada festival dayung Sispala Jakarta 2026 di pintu air Malakasari Kanal Banjir Timur atau KBT digelar pada 26 sampai 28 Juni 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Jakarta serta mempererat tali silaturahim antar pelajar pecinta alam. Wah, seru nih. Selain itu ada juga Semasa Piknik namanya. Jadi Semasa Piknik ini menghadirkan pengalaman festival dengan pasar kreatif yang dipadukan dengan bazar UMKM. Diadakan di lapangan Banteng dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Konsep ruang hijau dipilih untuk menghadirkan suasana santai dan menyatu dengan kreativitas acara. Selain itu, tentunya ini yang jangan sampai ketinggalan ya, malam puncak perayaan HUT Jakarta. Jadi memasuki usianya yang ke-499 tahun, pesta besar ya bakal digelar di Bundaran HI, malam puncak perayaan hari jadi ibu kota ini jadi pilihan untuk meramaikan akhir pekan ya. Sejumlah musisi seperti Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, Skarbo, dan Pasming Bass ini siap memeriahkan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta pada 27 Juni hari ini ya. Nanti dari pukul 15.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat di Bundaran Hotel Indonesia. Acaranya menghadirkan pertunjukan cahaya, ada video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Kemudian nanti besoknya di hari Minggu 28 Juni, masyarakat bisa menikmati acara Jakarta Penuh Warna dari jam 6 pagi sampai 10 pagi di kawasan Bundaran HI yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan. Jadi ada berbagai atraksi juga yang bakal memeriahkan kegiatan tersebut, diantaranya ada Pound Fit, pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI, Marching Band, Tari Masal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi gambang kromong dan balet, teater urban, hingga aksi pilah sampah. Wah, seru banget. Jadi ya udah deh, akhirnya kan gak usah kemana-mana gitu ya. Jadi menikmati di puncak HUT DKI Jakarta yang ke-499.

0: tangga. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Bu Nia, sila anaknya Bu Dias, udah kerja kantoran, masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya, Bu?
2: Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
1: Ah, masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
2: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
1: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?

0: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
1: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
0: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk yang tetap juga selalu setia mendengarkan pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan hari ini segala perencanaan, rencana-rencana baik semuanya bisa terlaksana dengan baik pula ya. Dan berbagi juga informasi untuk Anda. Coba dipastikan ya, untuk Anda yang nanti juga akan menikmati puncak HUT DKI Jakarta yang 459, di mana sejumlah peristiwa yang memang menarik ya, yang perlu juga diketahui terkait mengenai Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas ya. Ini di sejumlah ruas jalan saat perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya, di mana karena tanggal 27 sampai 28 Juni adalah puncak HUT DKI Jakarta, maka untuk tanggal 27 Juni akan dilakukan pengaturan jadwal di beberapa ruas jalan, yaitu di Jalan Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, MH Tamrin, Jalan Mas Mansur, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kota Bumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep. Dan disampaikan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sejak pukul 14 sampai 23 waktu Indonesia Barat, karena di sore hari nanti ada kegiatan acara puncak HUT ke-499 DKI Jakarta ya di Bundaran HI. Sementara itu, selain acara HUT DKI Jakarta, pada Minggu juga akan diselenggarakan Hari Bayangkara, sehingga kawasan Sudirman Tamrin akan diberlakukan pengaturan rekayasa lalu lintas ya. Karena semua kegiatan dipusatkan di Sudirman Tamrin, jadi di tanggal 28 Juni besok, Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan agar semua terkonsentrasi di Jalan Sudirman Tamrin dan sekitarnya. Dan bukan hanya itu, pemerintah Jakarta juga menggratiskan ya tempat wisata seperti ada Ragunan, Ancol, dan museum-museum lainnya. Jadi tinggal dipastikan ya, Anda tinggal memilih nih kira-kira mau kemana ya tujuan untuk di hari ini atau bahkan juga besok. Yang di perjalanan tetap update juga boleh ya, berbagi informasi di ruas arteri maupun juga di ruas tol untuk Jakarta pagi ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan tidak terasa sudah di penghujung ya, karena setelah ini akan ada rekan saya lainnya di Jakarta siang ini. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini pendengar, dan Anda juga tetap bisa ikut berbagi informasi, update ya, beragam informasi lainnya disampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Dan akhirnya Bina pamit dari Jakarta pagi ini, sampai jumpa di hari Selasa ya. Selamat menikmati weekend Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini. Setelah tadi ditemani oleh Binda Umar ya, sekarang sama Roli hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. 27 Juni 2026 nih, hari Sabtu terakhir di bulan Juni ya pendengar Pro 1. Semoga ini menjadi Sabtu yang menyenangkan untuk Anda, karena saya sebagai warga Jakarta juga cukup excited ya untuk puncak acara ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 ya. HUT ke-499 ini sepertinya akan seru sekali di Bundaran Hotel Indonesia ya, pendengar Pro 1. Semalam saya sempat lewat tuh di daerah Duku Atas, Bundaran Hotel Indonesia, kemudian Sarina Tamrin ya. Sepertinya seru, saya suka sekali melihat itu patung selamat datangnya, sudah ada visual-visualnya. Terus udah lihat panggungnya juga. Wah, seru. Nanti rencananya sore akan mau mampir-mampir sih ke sana. Penasaran sebagai warga Jakarta, kayaknya enggak sah kalau satu kali pun tidak ikut HUT ya. Di puncak acara. Kalau gitu, Roli Utahayan di hari ini juga akan memberikan lagu-lagu yang enak menemani Anda di hari ini. Saya buka dengan Chris Patti dengan Sepanjang Usia untuk Anda.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi Tofu ini mengajak Anda flashback ya ke tahun 2003. Ini saya lagi ingat-ingat ya, 2003 saya lagi ngapain ya. Kayak saya lagi bimbel deh, apalagi les gitu ya di tahun 2003 ini. Dan pendengar Pro 1, saya Roli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Menemani semua kegiatan Anda pendengar Pro 1. Mungkin hari ini ada yang akhirnya bikin jadwal sama bengkel karena mobil atau motornya sudah harus diservis ya. Cek oli kali, ganti aki, ganti ban gitu. Wah, saya terdengar anak bengkel banget ya. Atau mungkin hari ini punya jadwal dengan orang-orang tersayang ya, mau pacaran kemana, atau mungkin mau flashback sama pasangan dulu ya. Pacarannya di mana gitu. Atau mungkin ada acara keluarga nanti siang pendengar Pro 1. Atau untuk Anda yang kaum sehat nih, lagi baru pada pulang berolahraga ya. Wah, seru sekali hari Sabtu pagi sudah berolahraga. Memilih olahraga dibanding di kasur aja kayaknya ya. Mungkin kalau saya bisa punya privilege masih di kasur aja juga, saya masih di rumah kok mendengar Pro 1 ya. Tapi hari ini cukup membuat saya excited ya, karena nanti malam di Bundaran Hotel Indonesia itu akan ada puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Ini perayaannya tanggal 27 Juni, itu dimulai dari pukul 15.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk rekayasa lalu lintas itu jalanannya di sepanjang Bundaran HI, Tamrin, Kyai Haji Mas Mansyur, dan di beberapa area lainnya itu sudah mulai ditutup dari pukul 14 ya. Kemudian ini juga acaranya nanti akan dimeriahkan dengan sejumlah musisi papan atas nih pendengar Pro 1 ya. Dimana nanti akan ada Padi Reborn. Wah, kapan lagi nonton Padi ya ini. Lalu ada kembaran saya, ada Mahal ini. Sabar. Udah mau marah-marah aja ya. Ada Adrian Halif juga, ada Cici Paramida. Wah, enak nih bisa dangdutan bareng ya sama Cici Paramida ya. Ada Melukin Soul, ada Sania. Wow, sudah lama nih tidak mendengar Sania. Ada Skarbu, dan untuk yang gaul-gaul nih, ada Pasming Bass nih, nanti akan ikut menghibur ya di malam puncak HUT ke-499. Acara ini juga menghadirkan pertunjukan cahaya, ada video mapping juga. Kemudian ada flying LED, ada instalasi seni yang ramah lingkungan. Jadi kemarin saya sempat lewat tuh jalan Sudirman menuju ke Sarinah ya pendengar Pro 1. Itu di pinggir-pinggir jalannya, di pedestriannya itu ada, sudah ada instalasi seni, ada lampu-lampu. Terus ada gambar ini, ada gambar ornamen ondel-ondel gitu, ondel-ondel yang cewek dan yang cowok ya. Lucu banget. Itu ornamennya kalau Anda lagi nyetir di sekitaran Sudirman Tamrin, itu boleh melipir ke jalur paling kiri gitu ya, dilihat tuh ornamennya bagus. Terus di patung Selamat Datang itu udah ada video mapping Jakarta juga ya, keren. Jadi memang ini merupakan kado untuk masyarakat yang membuat ruang publik menjadi lebih nyaman. Terus juga ada hiburannya, ada kegiatan budayanya juga gitu. Oh ya, di mana hari ini juga nanti akan ada peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Ini untuk teman-teman ASN yang di Pemprov DKI Jakarta, setiap kali ketemu saya kalau foto sekarang udah pakai angka 5. Kenapa, Mbak? Karena menuju 5 abad Jakarta gitu ya. Kemudian nanti hari Minggunya akan ada acara Jakarta Penuh Warna pendengar Pro 1 ya, dari pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ini nanti akan banyak atraksi seni, budaya, olahraga dan hiburan ya, untuk kembali memeriahkan ya. Ada juga nanti
pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran Hotel Indonesia. Wow, seru sekali ini pawai balon raksasa. Karena saya suka balon, jadi saya agak wow, seru ya. Kemudian ada marching band, ada tari masal Nusantara, di mana tarian ini nanti akan melibatkan 500 penari ya. Kemudian ada kolaborasi gambang kromong dan balet. Wow, gimana nih, seru banget pasti ya, balerina-balerinanya. Kemudian ada aksi pilah sampah juga. Wah, seru sekali, gimana? Apakah saya sudah memberikan sebuah ide untuk menghabiskan hari Sabtu Anda di hari ini? Semoga ya, karena rencananya juga saya nanti akan mau bergabung nih di Bundaran Hotel Indonesia sebagai warga Jakarta yang baik. Saya juga pengen ikut merasakan puncak HUT ke-499. Jadi saya mau saving energi dulu. Karena pasti beramai banget gitu ya. Dan pengalaman pertama juga mungkin nanti. Semoga lancar, jadi saya juga bisa ikutan ya. Kembali juga menyapa nih untuk pendengar Pro 1 yang ada di jalan ya, yang baru masuk nih ke line WhatsApp ya. Halo, selamat pagi untuk Kak Nove, Kak Desi, Kak Zaya. Kemudian ada Bang Ray juga. Ini baru pulang kompetisi tenis ya. Mantap betul nih, pagi-pagi udah kompetisi tenis. Enakan cari nasi uduk aja gak sih? Kata aku mah lancar-lancar di jalan, happy-happy liburannya ya. Mungkin juga abis ini mau ada schedule lain ya. Dan saya temani nih perjalanannya dengan sebuah lagu dari Mahal ini. Kita pemanasan dulu ya pendengar Pro 1 sebelum nanti ke puncak HUT ke-499. Ada Mahal ini dengan Sial, lalu ada Adrian Halif. Saya kasih satu buah lagu terbaru dari Adrian Halif untuk Anda. Ini lagunya manis banget, seru banget. Dan juga ini kalau saya rekomendasikan sih bisa didengarkan di pagi, siang, sore, suasana hati apapun, karena manis sekali. Judulnya adalah 2001 kali untuk Anda. Untuk Anda yang juga mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mau cerita-cerita tentang kegiatan hari ini, boleh, silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440693441499.

0: yang...
1: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Sial dari mahal ini. Ini saya yakin nih, pendengar Pro 1 ikutan karaoke dan ikutan nyanyi dari hati ya, pas ketika lirik sialnya ya. Jakarta siang ini bersama saya, pendengar Pro 1, Roli Hutahaya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan RRI Program 3 untuk dinamika olahraga. Kemudian di 13.30 nanti kita akan mulai request ya, 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000. Tapi nanti, sabar, mohon bersabar, 13.30 ya, pendengar Pro 1. Setelah ini saya akan memutarkan sebuah lagu dari adik saya nih, ada Bernadia. Merdani lucu banget ya, udah potong rambut pendek jadi lebih fresh, lebih gemes juga gitu ya. Nah, saya mau mengucapkan selamat juga untuk Bernadia karena baru saja meluncurkan album studio yang keduanya, di mana judul albumnya ini Semoga Hanya Mimpi, pendengar Pro 1 ya. Dan di album ini berisi 10 lagu yang sudah bisa Anda dengarkan. Kemudian dalam album terbarunya ini, Bernadia gak sendirian, pendengar Pro 1. Ternyata Bernadia ini dibantu dengan teman-teman musisi dan produser, kolaborasi bersama dengan Baskara Putra dari Hindia ya. Lalu ada Petra Sihombing, lalu juga ada Randy Pandugo. Kemarin saya sempat melihat sedikit ya waktu peluncuran album ini, seru sekali ngobrol-ngobrolnya. Dan juga ini bisa menjadi lagu baru Anda gitu ya, di tahun 2026 ini. Kemudian kalau saya gak salah juga, ini dari album Semoga Hanya Mimpi ini Anda bisa mendengarkan salah satu lagu yang sempat rame tuh bulan lalu ya, judulnya Rabun Jauh. Ini Rabun Jauh, tapi ternyata liriknya sedih loh, pendengar Pro 1 ya. Masih mengharapkan sang mantan kekasih ada dalam panggungnya Bernadia gitu, nonton Bernadia. Wah, seru ya. Terus ada Kita Buat Menyenangkan juga ini ya. Ini kayaknya lagunya memang lagu-lagu patah hati ya di lagu ini. Kita Buat Menyenangkan ini kalau didengerin liriknya bener-bener, ini lagu patah hati yang berusaha legowo gitu ya sebelum berpisah. Kemudian ada juga nanti Bernadia featuring dengan Perunggu, judulnya Peluk Aku Sekarang. Itu pakai tanda seru, jadi bacanya emang kayak gitu, Peluk Aku Sekarang gitu. Agak sedikit perintah dan memaksa ya. Kemudian ada Lawan Waktu dan Jarak. Mungkin ini sepertinya lagu-lagu untuk LDR vibe ya. Long Distance Relationship ya. Semangat untuk teman-teman LDRku. Kemudian ada Belum Sempat Kenal judulnya. Ada Wanita Tak Punya Malu dan Laut Yang Tenang. Jadi ini juga adalah lagu-lagu yang kemarin sempat dibawakan juga. Kemudian nanti Bernadia punya showcase pendengar Pro 1 ya. Ini showcase dari album terbarunya Semoga Hanya Di Mimpi. Itu nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tenis Indoor Senayan. Gitu, kalau Anda adalah fansnya Bernadia, boleh tuh nanti nonton showcase-nya ya. Atau nanti kalau lagi agak sedikit lowong, bisa dengerin beberapa tracklist dari Bernadia ya, pendengar Pro 1, di album barunya ini. Kalau saya, Kita Buat Menyenangkan di album terbarunya ini sih saya suka banget ya. Tapi saya mau flashback untuk Anda nih, satu lagu juga yang sedih juga dari Bernadia, tapi ini sebuah lagu kekuatan juga. Ini judulnya Satu Bulan yang akan saya putarkan sesaat lagi, lagu dari tahun 2023. Ini menceritakan tentang beratnya proses move on setelah putus cinta ya. Memang progres move on orang tuh beda-beda. Ada yang 5 tahun baru move on, ada yang dalam beberapa bulan sudah move on, ada yang dalam beberapa minggu sudah move on gitu ya. Ini mau move on-nya cepat atau move on-nya lama, berarti memang sakit hatinya luar biasa ya, karena gak bisa disamaratakan gitu. Ada yang bilang kayak move on-nya cepat banget gitu. Di mungkin di balik cepatnya itu dia sudah berikhlas. Yang kemarin-kemarin dia sudah capek, akhirnya oh ya udah deh,
selesai juga gitu. Jadi move onnya lebih cepat. Tapi ada juga yang mungkin move onnya dalam 1 bulan sama Bernadia. Boleh kita cek sama-sama ya pendengar Pro 1.

0: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
2: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Krakatau dengan Sekitar Kita, lagu dari tahun 1992 nih, pendengar Pro 1. Kayaknya saya baru lahir deh. Walaupun di tahun itu saya baru lahir kayaknya ya, tapi lagunya masih tetap enak didengerin hingga saat ini. Udah 2026 loh. Lagunya tetap seru ya, menemani Sabtu siang Anda. Dan masih di Jakarta siang ini tentunya, Rauli Huta Hayan masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain saya punya rekomendasi tadi untuk datang ke puncak HUT 499 Kota Jakarta, hari ini saya juga punya rekomendasi untuk Anda yang bingung mau kemana hari Sabtunya. Saya punya satu acara yang seru sekali, namanya adalah Semasa Piknik. Jadi ini Anda bisa bersantai di ruang terbuka, dan acara ini sudah masuk tahun ke-10. Acara ini diadakan di lapangan Banteng ya, pendengar Pro 1. Ini seru sekali untuk bisa mengajak anak-anak liburan, karena ini sudah mulai masuk masa liburan ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, biar gak pusing mau ngajak anak-anak main dan liburan kemana, Anda bisa mampir nih ke Semasa Piknik ya. Ini dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 28. Di sini Anda bisa menikmati beragam aktivitas ya, karena literally sesungguhnya, dalam arti yang sesungguhnya gitu ya, si piknik ini Anda bisa piknik beneran. Jadi Anda bisa bawa piknik mat Anda yang lucu-lucu itu ya, yang biasanya nih kalau ada tempat piknik itu matnya warna putih biru, putih merah, putih kuning. Nah, saya punya tuh di rumah satu, pendengar Pro 1, warnanya putih biru, kotak-kotak. Ini seru banget, Anda bisa piknik karena di sini juga banyak stand-stand makanan ya, stall makanan. Jadi Anda nggak akan kelaparan pastinya. Anda bisa cobain banyak banget makanan di sini, dari yang viral-viral juga semuanya ada gitu ya. Kemudian Anda bisa ngelihat juga ada booth fashion, ada booth pernak-pernik, aksesoris ya. Kemudian Anda juga bisa menikmati, nanti akan ada pertunjukan budaya Betawi, ada ondel-ondel nanti yang juga akan ada di Semasa Piknik. Ih, saya pengen nonton ondel-ondel. Rol ini kemana aja sih nonton ondel-ondel kok baru di umur sekarang gitu ya, yang benar-benar melihat ini loh performance-nya si ondel-ondel ini gitu ya. Semasa Piknik nanti Anda bisa datangi ke Taman Lapangan Banteng dari pukul 10 pagi, ini sudah buka. Mungkin Anda sekarang mau cari makan siang ya yang seru-seru nih, bisa mampir ke Semasa Piknik ya, ada kulinernya juga sampai tanggal 28, sampai besok ya, pendengar Pro 1 di Taman Lapangan Banteng. Nah, biasanya juga Anda kalau misalnya mau cari baju-baju lucu ya, aksesoris-aksesoris yang lucu, pernak-pernik lucu, ini dia tempatnya Semasa Piknik ya. Tote bag lucu gitu. Saya jadi bingung nih, pendengar Pro 1, saya mampir ke yang mana ya? Semuanya mau dimampirin ya. Ya ampun, Rolly kakinya panjang banget, tapi nanti habis siaran. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu lebih detail lagi nih, buat jalan-jalan ke Semasa Piknik, Anda boleh cek di Instagramnya, di @semasa_di. Gitu. Semasa garis bawah DI, atau Anda bisa cek di portal beritajakarta.id, ada juga informasi terkaitnya, pendengar Pro 1. Ini juga mendapatkan informasi lalu lintas nih dari Kanove, dari arah Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia, katanya sudah mulai padat ya. Wah, ini padatnya feeling saya mau ke mall. Atau lagi menyelamatkan tempat parkir ya, karena kalau nanti mau ikutan puncak acara ulang tahun ke 499, Anda bisa parkir di beberapa tempat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ya, supaya nggak bingung mau parkir di mana. Terima kasih untuk informasi lalu lintasnya. Untuk Anda yang juga mau ikutan update informasi lalu lintas atau mungkin informasi cuaca, kalau dari saya informasi cuaca pagi ini lumayan cukup panas ya, jadi jangan lupa untuk pakai sunblocknya, pakai kacamata hitamnya, pakai topinya, dan pakai baju warna cerah supaya nggak kepanasan ya. Ini saya akan putarkan satu buah lagu dari Lucas Graham, pendengar Pro 1, judulnya Love Someone. Kalau didengar-dengar nadanya, liriknya, ya ampun, lagu ini tuh mengungkapkan rasa syukur karena sudah menemukan pasangan yang tepat untuk seumur hidup gitu ya. Jadi emang benar kata orang, kalau udah sayang, kalau udah cinta, itu kadang-kadang cara pandang seseorang terhadap
dunia tuh jadi berubah gitu ya. Untuk Anda yang sedang mencari pasangannya, semoga segera dipertemukan ya. Untuk yang sudah ketemu sama pasangannya, banyak-banyak ucapin rasa syukur ya, karena cuman dia yang bisa ngertiin Anda pendengar Pro 1. Boleh update-update informasi lalu lintas dan informasi cuacanya di 0811 7972 7912. Ini dia Lucas Graham dengan Love Someone. There are days

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Komang dari Raim Laode, pendengar Pro 1, masih menemani Anda di Jakarta siang ini bersama saya Rolly Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu ini banyak sekali ternyata kegiatannya ya, pendengar Pro 1, di tanggal 27 Juni 2026. Nanti malam ada puncak Hot 499 di Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di lapangan Banteng ada acara Semasa Piknik gitu ya. Ini acaranya seru-seru sekali. Dan untuk Anda mungkin yang mau ke arah Bundaran Hotel Indonesia, Sudirman, Tamrin dan sekitarnya, saya sarankan sih menggunakan transportasi umum aja ya. Karena rekayasa lalu lintas akan diadakan nanti tepat di pukul 14.00, itu jalanan akan ditutup ya untuk persiapan puncak HUT ke-499. Semoga semuanya lancar-lancar aja, bisa ambil rute-rute lainnya atau bisa menggunakan transportasi umum aja, karena naik Transjakarta, MRT, LRT ya di wilayah Jakarta hari ini 1 rupiah. Kemarin waktu ulang tahun Jakarta saya menikmatinya tuh pakai electronic card ya. Itu pembayaran elektronik pakai kartu yang di tap itu cuman biayanya cuma 1 rupiah gitu. Berbeda kalau pakai aplikasi itu masih ada biaya admin aplikasinya 500 ya. Jadi 501. Jadi kalau Anda punya kartu mending pakai kartu aja, lebih murah, jauh cuma 1 rupiah tuh bisa muterin Jakarta hari ini. Nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 untuk dinamika olahraga. Ini dia Ekutes untuk menemani Anda dengan Simpan Saja.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'aimais la
3: terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele. Itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Armada dengan pencuri hati pendengar Pro 1 Jakarta siang ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Saya juga punya informasi nih untuk Anda ya pendengar Pro 1. Karena nanti malam itu akan ada puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Dan dari pukul 14 ini sudah mulai ditutup ya jalanan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, maka saya punya rekayasa lalu lintas dan spot parkir resmi perayaan HUT Jakarta nih pendengar Pro 1 ya. Untuk rekayasa lalu lintas dari selatan Blok M ke utara Monas dialihkan melalui Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Arteri Permata Hijau, Selipi, Tomang. Jadi muter tuh ya nih. Dari utara, dari kota dialihkan via Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pos, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Keramat Raya. Dari timur, Senen Pulau Gadung, ini ke arah Tanah Abang dialihkan lewat Jalan Imam Bonjol, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Rasuna Said, dan Gatot Subroto. Untuk jam operasional transportasi umum, di mana hari ini Rp1 juga ya pendengar Pro 1. Untuk MRT ini beroperasi normal hingga pukul 00 turun di stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Kalau untuk Transjakarta ini dari Blok M Kota tetap beroperasi

Grand Indonesia atau di Plaza Indonesia ya, untuk bisa akses langsung ke lokasi acara. Tapi kalau saya boleh saran, daripada Anda bawa kendaraan pribadi, mending naik transportasi umum aja udah. Duduk manis, gak usah pusing mikirin parkirnya di mana ya. Tapi kalau memang harus bawa kendaraan karena bawa anak-anak mungkin ya, Anda bisa parkir di beberapa tempat tadi ya, Gedung Jaya, Tamrin 10, Grand Indonesia, Plaza Indonesia, kemudian di Wisma Nusantara atau Hotel Kempinski Indonesia, kemudian di Gedung Sarinah, terus di Menara Cakrawala. Itu dia beberapa tempat nih yang bisa Anda tuju agar mudah parkirnya, atau mungkin naik transportasi umum boleh dicek-cek juga nanti ya rute-rutenya, siapa tahu ada pengalihan arus dari Transjakarta. Karena kalau MRT mah harusnya aman-aman aja ya, nanti turun di Bundaran Hotel Indonesia. Dan untuk Anda yang mau ke arah sekitar Menteng gitu ya, atau Lapangan Banteng, atau Cikini, dari selatan, utara, dan timur, ini beberapa arah juga di rekayasa. Mungkin nanti bisa dibantu juga lewat Google Maps. Biasanya keluar tuh pendengar Pro 1 kalau ada rekayasa lalu lintas, biasanya dialihkan ke jalan-jalan yang sudah di setting gitu ya, supaya Anda gak kena macet. Lancar-lancar semua kegiatannya hari ini, dan menemani perjalanan Anda ada Sheila on 7 nih berikutnya yang akan menemani ya. Anugerah terindah yang pernah ku miliki untuk Anda. Untuk Anda juga yang mau update informasi lalu lintas, cuaca, dan mau cerita-cerita kegiatan hari ini boleh 0811 7972 7912.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa NPK begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta siang ini. Speechless dari Naomi Scott ya. Ini merupakan soundtrack dari film Aladdin, pendengar Pro 1. Aladdin yang live action yang ada orangnya. Seru ya lagunya. Ya ampun, jadi kangen pengen nonton film Aladdin lagi nih, pendengar Pro 1. Kalau Anda mungkin ada live action favoritnya, juga boleh cerita-cerita sama saya ya di 0811 7972 7912. Pendengar Pro 1, ini saya punya informasi nih untuk Anda yang menggunakan TransJakarta setiap harinya. Kemarin beberapa teman saya ini sudah banyak yang bersedih dan komplain, kenapa sih nomor ini diberhentikan, ya ampun aku jadi susah mau kemana, lalalala gitu, panjang lah ceritanya ya. Nah, rute mana sih, nomor berapa sih yang dimaksud ya? Jadi PT Transportasi Jakarta menyampaikan layanan rute 1N Tanah Abang Blok M dan 10D Tanjung Priok Kampung Rambutan beroperasi. Ini akan hanya sampai tanggal 30 Juni 2026. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada penumpang. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute existing TransJakarta lainnya yang melintas di segmen jalan yang sama. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan ini telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman, di mana masyarakat yang sebelumnya menggunakan rute 1N TransJakarta untuk menuju Blok M dapat menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, lalu transit di bus stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P. Untuk yang mau ke Tanah Abang, ini bisa menggunakan rute 1P dari Blok M, kemudian transit di bus stop Ben Hill 3 dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D. Ya, ini untuk penumpang rute 10D, alternatif perjalanannya ini bisa menggunakan rute 7F ya, dari halte Kampung Rambutan lalu transit di halte Utan Kayu Rawamangun, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan koridor 10. Pilihan lainnya ini menggunakan koridor 7 dari halte Kampung Rambutan, kemudian transit di halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan koridor 10. Atau bisa menggunakan koridor 7, pendengar Pro 1 ya. Harapannya semoga penyesuaian ini bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung layanan pada rute dengan kebutuhan perjalanan yang lebih tinggi dan juga bisa mempersingkat waktu tunggu tanpa mengurangi akses mobilitas masyarakat karena alternatif perjalanan telah disiapkan. Untuk rute-rute tersebut, ini saya dapatkan informasinya dari antaranews.com. Anda bisa cek juga ya rute-rutunya untuk yang mungkin setiap hari akan bersinggungan gitu ya, yang sebelumnya menggunakan 1N dan 10D. Langsung aja dicari tuh keywordsnya ya. Layanan TransJakarta 1N dan 10D beroperasi hanya hingga akhir Juni ini. Itu lengkap sekali informasinya, pendengar Pro 1, beserta rute-rute alternatif yang diberikan. Gitu. Untuk Anda, apakah ada yang juga menggunakan 1N dan 10D nih? Boleh cerita-cerita ya sama saya, pendengar Pro 1. Karena rute TransJakarta saya cuma 10H, 3F, sama 1 doang. Sama 9 kadang-kadang tuh pindah ngerantip luit ya. Itu biar bisa nyampe rumah kalau ada transit-transit. Silakan, silakan, silakan ya kalau mau cerita-cerita terkait dengan rute baru TransJakarta ini ya. Untuk Anda pengguna 1N ataupun 10 deh. Boleh di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 344 1499.

0: Tadi ada yang telepon.
1: Telepon?
0: Katanya kurir mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
1: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
0: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
1: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
0: Oh.
1: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan kayak gitu.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
0: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
1: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
0: Ya ampun, gitu ya, Pak.
1: Iya.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sepanjang hari Sabtu 27 Juni 2026. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, selain tarif murah transportasi, Pemprov juga menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada. Beralih ke informasi berikutnya, Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya mengajak warga mengantisipasi dan mencegah aksi tawuran remaja di Jalan Kelapa Hijau, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur melalui kegiatan Jaga Jakarta on the Spot. Kegiatan JJOTS ini melibatkan unsur tiga pilar, tingkat kelurahan, ketua RT, lembaga musyawarah kelurahan RW 1, Babin Kamtipmas, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sosialisasi ini, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sulistio mengimbau orang tua dan juga warga agar lebih aktif mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda pendengar Pro 1 hingga pukul 15. Sekarang kita ngobrolin makan siang yuk, karena sudah jam makan siang nih ya. Untuk Anda boleh cerita-cerita, siapa tahu hari ini ada masakan spesial di rumah yang mau di-share sama saya. Gak apa-apa deh, dikirimin fotonya aja. Atau mungkin sekarang lagi dalam perjalanan mau makan keluar ya, ke restoran bersama dengan orang-orang tersayang, sama keluarga, sama pasangan, atau mungkin satu keluarga ya sama anak-anak, boleh juga ya. Silahkan cerita-cerita. Ngomongin makan siang, Anda nih tipe orang yang makan cepat atau orang yang makan cukup lama dalam mengunyah? Kalau Rowli lumayan lama nih makannya. Saya tuh makan bisa 30 menit, 40 menit. Jadi kalau misalnya ada acara yang sangat cepat gitu ya, harus disuruh makan 15 menit, 20 menit, itu kayak aduh, menantang buat saya, sebuah tantangan. Kalau untuk Anda gimana nih pendengar Pro 1? Anda tim yang makannya cukup cepat atau lama, atau mengunyahnya cukup santai gitu ya? Karena kan kalau dulu belajar ngunyah tuh 32 kali gitu ya. Dalam makan supaya kenyangnya lebih berasa, makanannya lebih mudah dicerna gitu ya. Mengunyah makanannya 30-40 kali. Jadi agak sedikit lama gitu ya. Kalau Anda gimana nih mendengar Pro 1, boleh ya cerita-cerita sama saya. Anda tim yang makannya tuh cepat atau cukup lama gitu ya, atau ya standar aja. ART di rumah saya itu kalau makan cepat banget. Dia 10 menit udah selesai makannya. Benar-benar kayak mau ini dia persiapan lomba ya. 10 menit dia udah selesai. Saya 10 menit masih suapan kedua atau ketiga kali ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, silahkan boleh cerita ya. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan di 0213414999.

0: dengarkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
2: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
1: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
2: Yakin dong, aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
1: Tapi aku malah heran, masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
2: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
1: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
2: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
1: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
2: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
1: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ashlee Simpson dengan Piece of Me. Di tahun 2004 ya, pendengar Pro 1 menemani makan siang Anda. Ini kayaknya harusnya sudah makan siang ya. Selamat makan siang untuk Anda pendengar Pro 1. Bolehlah cerita-cerita nih, makan siang apa hari ini. Mungkin bisa jadi ide untuk makan siang saya ya. Penyiar siang tuh kadang-kadang tantangannya adalah bingung mau makan siang apa ya. Jagain studio ya kan. Terus kadang-kadang belah badan ambil ojek online di bawah gitu. Bahkan kadang-kadang suka mikir nih, makan siang apa ya, dari jam 11 udah scroll ojek online, gak kepesan-pesan sampai 1 jam kemudian. Tapi gak apa-apa, karena senang sekali bisa menemani Anda. Apalagi mungkin sekarang lagi ada yang dengerin Pro 1 sambil makan siang ya, ditemenin sama lagu-lagu yang enak tentunya. Saya juga punya cerita nih, kalau saya tuh tipe yang makan cukup lama pendengar Pro 1. Jadi kadang-kadang kalau lagi makan rame-rame sama teman-teman, saya tuh makannya paling akhir selesainya. Dan teman-teman saya sepertinya sudah berdamai dengan saya ya. Ah, ulil mah makannya paling lama gitu ya. Bahkan ada satu orang teman saya yang karena dia makannya cukup cepat, terus kadang-kadang kalau melihat temennya makan belum selesai, dia jadi kepengen lagi. Kalau lagi makan sama saya, dia tuh bisa makannya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah saya udah makan, dia baru makan supaya dia gak kepengen kalau saya makannya belum selesai. Agak tidak cocok nih ya, kalau ikut wamil saya pasti kena marah mulu karena makannya belakangan selesainya ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Anda tim yang makannya cukup cepat atau biasa aja, atau justru kayak saya nih makannya lama ya, mungkin karena sambil nonton, sambil scroll sosmed gitu ya, padahal tuh gak bagus ya, makannya gak fokus. Mengucapkan selamat siang untuk Mas Arif di BSD. Selamat siang Kak Roli, masih kerja aja Kak, pan hari Sabtu ini. Iya nih, kebetulan saya mau beli pulau ya. Biar duitnya cukup, jadi weekend-weekend kerja gitu. Libur ngapa libur? Ya nanti libur, minggu depan libur saya ya. Kalau saya waktu lagi makan lama, bentarnya tergantung gibahnya. Kalau lagi gibah teman yang julid, teman yang lain biasanya lama tuh makannya di kantin kantor. Oh, ini cuman waktu makannya gitu ya. Tapi kalau lagi makan ngomongin kerjaan, biasanya teman-teman makannya pada ngebut alias males but. Lagi makan aja masih ngomongin kerjaan gitu, tidak bisa menikmati menu makan siangnya. Oke, okay. Oh jadi Arif tuh tergantung ya. Oke, okay deh kalau gitu. Ih, ngapain sih makan siang ngomongin kerjaan? Gak pengen break aja dulu, ntar kan kerja lagi. Buat Karoli terima kasih ya, semangat kerjanya, semangat sampai tuntas. Terima kasih semangatnya. Happy weekend and enjoy. Selamat berlibur di rumah mama ya Mas Arif. Lalu ada Mas Sigit di Pondok Pinang, mau ikutan boleh ya. Kalau saya tuh tipe makannya yang lama sama kayak Roli, supaya makannya lebih halus, jadinya gak zolim. Gak zolim sama lambung gak tuh katanya Mas Sigit. Berarti kita satu geng nih kalau kita makan bareng. Saya punya teman makan yang lama ya. Anyway, hari ini saya ditinggal istri sama anak-anak sedang liburan. Jadi makan siang hari ini saya bikin nasi campur, nasi digoreng plus irisan tongkol plus labu siam. Semua digabung jadi satu. Lumayan lah, masih bisa diterima di lidah. Mantap ini. Ditinggal istri sama anak-anak liburan, bikin makan sendiri ya, nasi goreng. Nasi goreng tuh emang gak pernah salah sih. Pendengar Pro 1 comfort food banget ya, pasti enak gitu. Dari Sigit di Pondok Pinang. Tapi kenapa Mas Sigit gak ikut liburan ya, kalau saya boleh tahu?
Roli kepo banget sama urusan rumah tangga orang. Iya, abis cuman istri sama anak doang. Apakah masih bekerja, masih git, jadi gak bisa ditinggalkan. Semangat ya, kalaupun bekerja di weekend ini. Nanti nyusul deh istri sama anak-anak yang lagi liburan ya. Saya juga mau update informasi jalanan nih pendengar Pro 1 ya. Dari Patung Sudirman nih, di sekitaran menuju Dukuh Atas ke Bundaran Hotel Indonesia ini sudah terpantau padat ya jalanan pendengar Pro 1. Tapi yang mengarah dari Menteng ke Sudirman ke arah Senayan Semanggi ini sepertinya lancar gitu. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat makan, mungkin tempat ngopi, janjian sama teman-teman, atau mau kembali pulang ke rumah gitu abis brunch ya. Ini hati-hati di jalan semuanya. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak. Dan untuk Anda, saya juga masih terima nih ceritanya ya. Anda tuh tipe orang yang makannya lama apa cepat? Kalau Roli tipe makan yang cukup lama ya. Lumayan lama saya tuh kalau makan. Ditungguin tuh kalau makan ya. Jadi teman-teman saya sudah berdamai dengan hal itu. Terima kasih. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Tim yang makannya lama atau tim yang makannya cepat? Silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami. Boleh ngobrol langsung sama saya ya. Di 0213440696 dan di 3441499. Satu lagu yang menemani Anda di siang hari ini. Ini salah satu lagu kesukaan saya juga. Lagunya manis sekali menemani siang hari ini. Ada Bianca Dimas featuring The Nelwans dengan Sejauhku Memandang.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis.

0: Tetangga yang sering bergunjing.
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar

0: 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya maksi ya pendengar Pro 1. Ini saya akan menemani makan siang Anda. Yang pastinya makan siangnya hari ini harusnya enak-enak semua ya. Mungkin ada menu-menu yang Anda rindukan, terus tiba-tiba hari ini kesampaian untuk makan menu tersebut, atau makanan yang makanan rumahan mungkin ya, yang paling dikangenin, tapi ternyata baru sempat dimasaknya tuh di weekend gitu ya, karena hari biasa cukup padat, cukup sibuk. Senang sekali kalau Anda bisa menikmati makanan-makanan yang Anda rindukan kesampaian ya. Nah, terkait dengan makanan tersebut, Anda tuh tipe orang yang makannya cepat atau lama nih pendengar Pro 1? Kalau Roli lumayan, cukup lama. Saya makannya tuh lama gitu ya. Ini ada yang sama juga sama saya. Ada Bunda Sri nih di Warung Panjang. Bunda Sri, selamat siang. Bunda Sri cerita nih, kalau Bunda termasuk makannya lama, tapi kalau kerjaan pengen cepat selesai. Loh, kok sama? Maklum, makannya lama karena sekarang giginya udah pada gak ada sebagian. Oh, oke. Wah, ini giginya ayah saya kalau gitu. Pakai gigi palsu mungkin Bunda Sri biar lebih enak makannya. Hari ini Bunda Sri masak labu siam, Roli, sama tempe goreng, sama gurami goreng. Ya ampun, aku kangen banget loh makan tempe goreng. Tempe goreng yang masih anget gitu ya, baru selesai digoreng, terus rada-rada tipis, jadi kriuk-kriuknya kedapet gitu. Ya ampun, nanti ah sampai rumah mau goreng tempe. Kok pengen makan tempe goreng. Dan kerupuk juga nih Roli ya. Sekarang Bunda Sri lagi bikin bolu buat cemilan. Terima kasih Mbak Roli, terima kasih Bunda Sri. Oh, Bunda Sri ternyata udah pakai gigi palsu tapi gak dipakai. Dipakai atuh Ibu, gigi palsu kan mahal. Dan juga pastinya makannya jadi lebih enak nih. Kalau Kakak Puja gimana di Bintu nih? Halo Kakak Puja, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Roli. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kita sama-sama bertugas dan sama-sama berdinas.
0: Oke, semangat ya Kak. Kita sama-sama dinas hari ini.
1: Aduh, saya hari ini tuh saya semangat karena tidak ada operasi. Tapi karena kalau kemarin 26 bulan 6 dua anak.
0: Ya ampun. Semua orang lahiran ya Kakak Puja.
1: Iya, mereka semua operasi tuh di tanggal-tanggal cantik.
0: Akhirnya hari ini bisa beristirahat karena gak ada request lahiran di tanggal cantik ya.
1: Iya, mereka suruh requestnya tanggal cantik. Jadi hari ini tuh memang tidak ada, tapi cuma linen saja.
0: Oke, ulala.
1: Itu yang biasa mereka pakai untuk operasi tuh. Ada 5 kantong, saya lihat itu mau sedih kah, mau ketawa kah, mau pingsan kah. Tapi tidak apa-apa, semangat saja untuk kerja.
0: Semangat terus, terima kasih loh sudah membantu persalinan di tanggal cantik kemarin ya Kakak Puja.
1: Iya kok.
0: Oke, okay. Kakak Puja nih
1: bagian, kalau saya bukan bagian gitu, saya cuma sterilisasi alat.
0: Oh, tetap aja capek dong. Kalau nggak steril capek, nanti gimana lahirannya?
1: Kasih beres-beres, kasih habis dia, terus kasih naik di mesin lah, kasih panas mesin. Aduh, sudah. Namanya juga pekerjaan, kita harus syukuri saja.
0: Tak? Betul, betul Kakak. Gimana, udah makan siang belum hari ini?
1: Hari ini, aduh, makan siang tuh sangat simpel saja. Karena saya ditelepon sama ruangan kalau mereka mengantar alat, saya gercep alias gerakan cepat.
0: Jadi makannya kalau Kakak Puja di
1: cuma nasi tim sama telur.
0: Oh, enak
1: saja.
0: Enak dan itu sudah.
1: Nasi egor apa telur rebus. Sama nasi. Sama telur dadar goreng juga.
0: Oh, jadi telurnya banyak ya hari ini ya.
1: Telurnya banyak karena saya tidak mau pakai ikan, karena ikan di Bintu ini beda, kayak di Sorong, di Sorong itu pergi kayak namanya Jembatan Puri itu. Lihat mau ikan mana, saya kalau ke Jakarta biasanya bawa ikan di coolbox, saya punya aci di Jakarta.
0: Oh, seru sekali. Berarti ini Kakak Puja tim makan cepet ya?
1: Ya, makan cepat juga, kerja cepat, jadi sementara stay, jadi pas selesai langsung gas pulang.
0: Gas pulang, istirahat di rumah.
1: Iya. Yeay. Karuli sama siapa? Sendiri.
0: Sendirian nih aku.
1: Terus kalau nanti di jam santai? Ya, astaga, ini 100% Indonesia. Saya ingat tuh Surakarta kan ada jam santai. Sama dengan Jakarta.
0: Iya, nanti 100% Indonesia boleh request lagu sebentar lagi ya Kakak Puja ya.
1: Iyalah, oke. Okay. Okay, buat Kak Ruli lagi bertugas. Mm-mm. Selalu.
0: Terima kasih Kakak Puja, sehat juga, semangat.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih. Untuk sementara cuaca di Bintuni nih lagi panas ini.
0: Yeay, enak dong.
1: Berapa hari ini Kak?
0: Cerah ya.
1: Panas terus, jadi baju kalau dicuci tidak perlu pakai pengering, langsung jemur.
0: Berarti habis ini
1: keringnya luar biasa.
0: Berarti habis ini pulang cuci spray iya. Kakak.
1: Hari ini pulang sudah tidak ada cuci-cucian karena sudah beres dari kemarin.
0: Oh kan, keren.
1: Jadi begitu, kalau mau dinas sudah dari kemarin sudah beres.
0: Oke, okay, jadi sudah istirahat sudah aja ya.
1: Untuk hari Senin siap kerja.
0: Oke, okay, mantap. Terima kasih Kakak Puja.
1: Terima kasih Kak Ruli.
0: Dadah, selamat siang.
1: Dadah, bye bye.
0: Ih, seru sekali nih Kakak Puja dari Bintuni, Papua ya. Ternyata nih tim makan cepat juga nih. Ada Teh Eca Hamin yang bergabung nih dari Bogor ya. Mbakku Ulil Hutahayan yang cantik, selamat maksi. Terima kasih tetehku yang cantik. Kita tuh sefrekuensi loh Mbak, makannya lambreta. Wah, kita satu geng ya, jadi bisa saling tunggu-tungguan. Diriku tipe makannya yang lama banget. Kalau diburu-buru nasi atau lauknya bakalan keluar. Keluar lewat mana nih ya? Makannya harus serba lembut gitu. Jadi kalau suka makan keluar sama teman-teman suka gak nyaman. Kasian harus nungguin aku makannya sampai selesai. Nah, itu berarti temennya bukan temen yang beneran gak sih? Kok saya jadi memecah pertemanan ya? Kalau teman-teman saya Teh Eca itu mereka semua sudah berdamai sama saya kalau makanan. Nah, udah Ulil yang paling lama nih, kecuali saya lagi lapar banget, saya bisa makan cepat banget. Jadi itu tergantung perut ternyata ya. Jadi kalau misalnya lagi, tapi kebanyakan kalau makan biasa saya memang makannya lama. Jadi teman-teman juga udah dia mau makannya lama gitu. Jadi tetap ditungguin. Teh Eca juga sambil kirim nih ya, lagi kirim makanan soto daging sapi, sambal goreng sama kerupuk. Wah, enak banget ini soto daging sapi. Repot loh masak soto tuh ya. Satu macam aja deh makanannya, Roli capek banyak-banyak masak-masaknya. Oke, siap, enggak apa-apa. Selamat makan siang. Semoga sudah makan siang ya. Teh Eca ya. Nah, pendengar Pro 1, ini di akhir dari Maxi hari ini. Semoga Anda semua sudah makan siang, makanannya juga enak. Tinggal nunggu jam-jam ngopi, jam-jam ngemil bolu atau ngemil pisang goreng gitu ya. Dan nanti 13.30 Anda boleh ikut request di 100% Indonesia.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.
3: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Tanggal 27-28 itu adalah puncak HUT DKI Jakarta, maka kami akan melakukan pengaturan jadwal di beberapa jalan, yaitu jalan Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, Erma Tamrin.
3: Ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta hari ini, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Berita selengkapnya. Puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta, hari ini Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta hari ini akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal ini dilakukan demi menyukseskan perayaan puncak hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Karena tanggal 27-28 itu adalah puncak HUT DKI Jakarta, maka untuk tanggal 27 kami akan melakukan pengaturan jadwal di beberapa jalan, yaitu jalan Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, Erma Tamrin, jalan M. Masabi, jalan Sultan Syahrir, jalan Imam Bonjol, jalan Kota Bumi, jalan Teluk Betung, dan jalan Sumenep.
4: Adapun perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta akan berlangsung di Bundaran HI hari ini sejak pukul 15.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 14.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara akan diisi dengan pertunjukan cahaya, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, hingga peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Selain itu, sejumlah musisi tanah air juga turut memeriahkan acara. Beberapa di antaranya seperti Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, hari ini hingga besok, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan tiket masuk ke sejumlah tempat wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan hingga Ancol. Sementara itu, pada Minggu 28 Juni 2026 besok, Pemprov DKI Jakarta akan meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keputusan itu diambil karena besok masih bertepatan dengan rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta sekaligus peringatan Hari Bayangkara yang dipusatkan di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, menghadiri acara Jakarta Water Hero 2026 yang diselenggarakan oleh Pamjaya di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026. Ajang Jakarta Water Hero 2026 merupakan bentuk penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan sistem air bersih. Dalam acara itu, sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta juga menerima penghargaan dari Pamjaya atas peran aktif mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta. Suhut menilai penghargaan itu merupakan bukti upaya mewujudkan layanan air bersih merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
3: Jadi ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta. Jadi bukan hanya Pamjaya sebagai pelaksana, tetapi juga unsur-unsur yang mendukung terlaksananya cita-cita itu juga pantas untuk diberikan penghargaan. Tadi seperti teman-teman Dewan kan, Komisi B, kemudian juga dari pembuat peraturan Bapak Perda itu juga mendapatkan penghargaan. Jadi memang semua pihak turut andil di dalam proses pembangunan air bersih di Jakarta.
5: Lebih lanjut, Suhut menyatakan, DPRD DKI Jakarta akan terus mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga program pengembangan jaringan air perpipaan berjalan sesuai sasaran. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin. Berikut Maiska Dareisa melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif pemerintah kota dalam mendorong percepatan cakupan layanan air bersih Pamjaya hingga 100%. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas sinergi yang dibangun antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Pamjaya dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan di berbagai wilayah. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan jaringan air bersih. Menurutnya, seluruh perangkat daerah terus bersinergi agar target layanan air bersih 100% dapat segera terwujud.
7: Ya, artinya kita semua berkolaborasi, memberikan dukungan, support terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pamjaya. Karena memang harapannya, sebagai mantan sampaikan Pak Gubernur, Pamjaya bisa memberikan layanan air bersih 100% untuk seluruh warga Jakarta. Nah, tentu banyak hal yang dilakukan oleh Pamjaya dalam hal menyiapkan pipa-pipa dan lain sebagainya, sehingga beberapa tempat-tempat yang dilakukan pekerjaan proyek yang agak sedikit mengganggu arus lalu lintas, ya, aktivitas warga dan sebagainya.
6: Arifin berharap masyarakat dapat memahami proses pembangunan jaringan perpipaan yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan proyek. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan akan terus mendukung berbagai program Pamjaya dalam memperluas cakupan layanan air bersih. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan seluruh warga Jakarta, termasuk di wilayah Jakarta Pusat, dapat menikmati akses air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
1: Kehadiran stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Pengoperasian stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Bahkan bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari Jakarta Utara, kemudahan akses dan tarif yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi para pengguna moda transportasi KRL komuter lain ini. Ernie dan Tetimun, dua warga asal Jakarta Selatan, sengaja datang untuk mencoba langsung jalur kereta menuju JIS. Mereka menempuh perjalanan dari Jakarta Selatan menuju stasiun Jakarta Kota, lalu melakukan transit menuju stasiun Tanjung Priuk sebelum akhirnya sampai di stasiun dekat JIS. Meski merasa puas dengan kecepatan dan kemudahan akses, kedua penumpang ini memberikan masukan terkait rute perjalanan. Saat ini kereta dari arah Jakarta Kota harus menuju stasiun Tanjung Priuk terlebih dahulu sebelum kembali ke arah stasiun di dekat JIS. Mereka berharap ke depannya rute ini bisa lebih efisien agar penumpang bisa langsung turun tanpa harus ke Tanjung Priuk terlebih dahulu.
9: Bagus, tapi saya sih kagak ada ya. Kalau udah bagus nih.
10: Bang, ini kan gua ngeliat nih lu juga fans Persija nih ya.
9: Iya.
10: Kan kira-kira berarti kan nanti Persija bakal main di sini nih.
9: Iya.
10: Menurut lu bakal mempermudah enggak akses untuk nonton di JIS?
9: Mempermudah sih, Bang.
10: Mempermudah. Kenapa? Maksudnya kenapa? Emang sebelumnya kayak gimana kalau ke JIS?
9: Kadang ini harus jalan dulu kali ya. Gara-gara ada stasiun baru kali ya, ada jadi mudah ke sini.
10: Oke. Okay. Nah, Bang, kalau harapan lu ini kan stasiun ini baru nih. Ya. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahin? Misalkan parkirannya diperbaikin kan masih berantakan atau gimana?
9: Kurang tahu deh saya baru pertama kali sini.
10: Iya, perlu ngerasanya ngeliatnya aja.
9: Paling cuma parkirannya aja sih, Bang. Yang harus diluasin.
8: Selain rute, fasilitas fisik stasiun juga menjadi sorotan. Ernie menyebutkan bahwa elevasi atau ketinggian tangga di stasiun tersebut cukup menantang. Sebagai orang yang gemar berolahraga, ia merasa tidak keberatan. Namun, ia menyarankan adanya fasilitas tambahan untuk kenyamanan umum. Di sisi lain, mereka memberikan pujian pada jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan stasiun dengan kawasan stadion. Menurut mereka, JPO tersebut sangat estetik dan cocok menjadi spot foto bagi pengunjung. Kehadiran stadion ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan moda transportasi bus yang sebelumnya menjadi andalan mereka. Dengan adanya akses KRL yang terintegrasi, warga berharap kawasan JIS akan semakin ramai dikunjungi dan menjadi ikon kebanggaan Jakarta yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, keluhan masyarakat memicu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten akan mengevaluasi perusahaan tambang yang memiliki izin operasi menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pada Jumat 26 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan operasional dan pengelolaan lingkungan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola sektor pertambangan. Evaluasi akan difokuskan pada kepatuhan perusahaan terhadap standar operasional pertambangan. Pemerintah menilai masih terdapat tambang legal yang belum menjalankan ketentuan tersebut secara optimal. Penilaian juga akan dilakukan sebelum moratorium izin tambang dibuka kembali. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurut Dimyati, keluhan masyarakat paling banyak berkaitan dengan operasional angkutan tambang. Truk pengangkut material masih banyak ditemukan tidak menggunakan penutup terpal dan membawa muatan melebihi kapasitas. Kondisi tersebut menyebabkan material berceceran di jalan, mencemari lingkungan, serta mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan mematuhi prosedur pengangkutan material tambang.
12: Tapi yang paling membuat resah masyarakat itu kan angkutannya, angkutan tambangnya. Nah, maka angkutan tambang ini harus betul-betul bagaimana mengikuti aturan prosedur, jangan tutup truk yang tidak ada, malah pasir batu berantakan dan juga kotor lingkungannya. Tambah lagi jalan-jalan menjadi rusak karena tonasinya berlebihan.
11: Pemerintah Provinsi Banten akan menginventarisasi jalur angkutan tambang di berbagai kabupaten dan kota. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan operasional. Hasil inventarisasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Perusahaan yang melanggar akan diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar operasional dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha mendukung upaya penataan sektor pertambangan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Banten dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tradisi memasak bubur suro masal di Desa Bandung Pandeglang kembali digelar untuk melestarikan kearifan lokal. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Di hangatnya cahaya pagi, ratusan masyarakat berkumpul membadati halaman kantor Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, untuk menghidupkan kembali memori sejarah Nabi lewat kehangatan seporsi bubur. Di bawah saung-saung berhias anyaman daun kelapa, kepulan asap dari tungku kayu tradisional mulai membumbung sejak pagi hari menyertai prosesi ritual adat tahunan tersebut. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja, mengungkapkan tradisi memasak masal ini berakar kuat pada kisah heroik penyelamatan umat manusia di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ia bercerita berdasarkan literatur kitab para ulama terdahulu. Peradaban dunia saat itu sempat didera penceklik hebat pasca banjir besar melanda bumi. Kondisi krisis di atas kapal diperparah dengan menipisnya stok bahan baku pangan yang tersisa bagi seluruh penumpang Bahtera. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa beras, gandum, serta aneka jenis kacang-kacangan yang ada.
14: Orang tua kami menceritakan bahwasanya ini sesuai dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Diawali dari cerita Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia masuk ke dalam Bahtera. Pada saat masuk ke dalam Bahtera, berhari-hari, berminggu-minggu ada keterangan yang mengatakan banyak dalam kitab dan karangan-karangan para ulama, sehingga pada saat bersandar itu sudah kehabisan bahan-bahan baku untuk makan.
13: Seluruh komoditas pangan yang tersisa tersebut akhirnya diolah bersama menjadi sajian bubur pekat agar bisa mencukupi kebutuhan makan semua penumpang. Peristiwa historis penuh nilai religius inilah yang kemudian diadaptasi menjadi warisan kearifan lokal oleh masyarakat Desa Bandung secara turun-temurun. Pemerintah desa memposisikan festival kebudayaan ini sebagai benteng pertahanan jati diri warga dalam menjaga orisinalitas tradisi leluhur. Visualisasi replika kapal yang didirikan oleh warga di area festival menjadi simbol pengingat eksistensi Bahtera Penyelamat di Bukit Judi. Seorang warga kampung, Desa Bandung, Lilis menceritakan pembuatan dekorasi saung menyerupai perahu sengaja dibuat demi mencerminkan kembali suasana kelaparan masa lalu. Ragam sayur serta biji-bijian yang dimasak dalam kuali besar menjadi representasi dari bahan makanan yang disatukan saat kapal bersandar.
15: Ya, kapal di Bukit Judi. Pada waktu itu kan kelaparan, gak ada makanan. Di situ ada beras, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran. Di situ disatuin beras, kacang, jadilah bubur suro ini.
13: Rasa kebersamaan warga kian kental saat proses pengadukan adonan bubur yang dilakukan secara bergantian oleh kelompok ibu-ibu sejak pajan menyingsing. Agenda rutin ini dinilai Lili sukses mempererat tali silaturahmi antar kampung yang sempat renggang akibat kesibukan aktivitas harian. Menurutnya, karakteristik utama sajian bubur suro di wilayah Desa Bandung terletak pada formula kuah santan kental yang menghasilkan cita rasa gurih alami. Tekstur lembut bubur terpadu sempurna dengan taburan aneka jenis kacang-kacangan yang berstrukturnya saat dikunyah. Masyarakat setempat mengaku bersyukur tradisi syarat makna ini tetap bisa terselenggara secara meriah dengan keterlibatan generasi muda. Eksistensi kuliner sakral ini tidak lagi sekedar menu pengisi perut, melainkan medium refleksi rasa syukur atas keselamatan hidup. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Hari ini Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Dan sekarang saatnya 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Anda boleh request lagu Indonesia favorit Anda, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1. Silakan di 0213440696 dan di 3441499, atau bisa lewat line WhatsApp kami di 0811797279.

0: Nomor
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widya Suti, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada tahun 2019. Panduan komprehensif yang membahas masalah umum yang sering dihadapi oleh anak-anak pada berbagai tahap perkembangan serta menawarkan solusi yang efektif. Buku ini mengidentifikasi 77 masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencakup tantangan emosional, seperti anak-anak mengalami rasa takut berlebihan atau cemas, serta tantangan perilaku, seperti ketidakmampuan dalam mengikuti aturan, hiperaktif, atau kesulitan berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara, atau kesulitan dalam belajar. Anna Widya Suti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola

0: terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Ana Widyastuti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Aditya dengan Hingga Akhir Waktu. Lagu ini dari tahun 2009, pendengar Pro 1, menemani kita juga di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Rauli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja ya pendengar Pro 1, silakan kirimkan requestan Anda ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan di 3440696. Coba sebentar saya cek. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Roni, Jakarta.
0: Bapak Roni?
1: Jakarta.
0: Oke, Bapak Roni di Jakarta. Jakarta mana, Pak Roni?
1: Jakarta Timur.
0: Oh, Jakarta Timur. Hari ini gimana, Pak? Panas apa mendung di Jakarta Timur?
1: Mendung.
0: Mendung. Pak Roni mau request apa nih?
1: Aku lagi di Gigi and Friend.
0: Apa, Pak? Maaf.
1: Gigi and Friend.
0: Judulnya apa?
1: Ikan Laut.
0: Ikan Laut. Belum ada nih, Pak.
1: Suka nggak ikan laut?
0: Suka kalau itu.
1: Makannya lama cepat.
0: Makannya saya lama ini, Pak. Apalagi kalau makan ikan, saya mesti bersih tuh duri-durinya.
1: Nah, kalau aku makannya lama juga, 3 suapan minum, 5 suapan minum gitu.
0: Oh gitu, Pak. Iya. Ini ikan lautnya belum ada nih, Pak.
1: Gak ada ya?
0: Mm-mm.
1: Wah, bagaimana ini belum tampil lagi ini.
0: Masih di laut, Pak, ikannya, Pak.
1: Kalau coklat adanya apa ya?
0: Coklat. Coklat kayaknya saya punya banyak nih buat Pak Roni. Sebentar saya cek ya. Coklat. Maunya yang mana, Pak? Ada karma, ada jauh, ada luka lama. Pergi, segitiga. Ada tanah air. Bendera, masa muda, bukan hari ini. Mau yang mana, Pak Roni?
1: Masa muda.
0: Masa muda aja ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu, Pak Roni, lagunya.
1: Terima kasih banyak, pulang hati-hati.
0: Terima kasih, Pak Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada siapa nih? Satu lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus sepertinya ya. Coba, halo, selamat siang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih, Pak?
2: Ali Topan.
0: Bapak Ali Topan, dari mana, Pak Ali Topan?
2: Di Menteng.
0: Wah, di Menteng. Menteng gimana nih, Pak? Udah macet belum?
2: Belum.
0: Belum ya, masih aman ya, ya. Oke. Pak Ali Topan mau request lagu apa, Pak?
2: Ayat-ayat cinta ya.
0: Hikayat cinta?
2: Ayat-ayat cinta.
0: Oh, ayat-ayat dari Rosa ya?
2: Iya.
0: Oke, sip. Ditunggu ya, Pak.
2: Salam-salam boleh nggak?
0: Boleh dong.
2: Salam buat Ibu Dinin ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Bu Merpati.
0: Mm-mm.
2: Buat Joyce ya.
0: Buat Joyce, oke, Ibu Joyce.
2: Ya, terus lagi ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang di jantung siapa ya?
0: Di mana, Pak?
2: Yang rumah di jantung ya.
0: Waduh, saya kurang paham tuh.
2: saya juga lupa namanya.
0: Boleh ntar ya. Yang rumahnya di Cijantung ya. Nih dapat salam dari Pak Ali Topan. Mungkin lagi mendengarkan juga nih, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ali Topan. Selamat siang. Wah, seru sekali, banyak yang nelpon hari ini ya. Senang deh Roli, banyak temennya. Di line WhatsApp juga ada penelpon nih. Halo, selamat siang.
3: Halo Mbak Roli, dengan Brandy Bogor.
0: Halo Pak Brandy, siang Bogor, apa kabar Pak?
3: Mbak. Bogor mendung, Mbak. Wah. Hujan nih, tapi belum hujan, masih nunggu.
0: Masih nunggu, kopi Mbak panas sama pisang goreng mantep berarti ya Pak Brandy.
3: Plus pisang rebus ya.
0: Oh pisang, udah ganti ya. Pisang rebus lebih sehat ya.
3: Oke. Baruli request lagu dong. Alama Rizky Febian sama Anen Halif, boleh?
0: Boleh dong. Alama okay. Ya. Sudah saya siapkan.
3: Salam-salam boleh Baruli?
0: Boleh dong Pak Brandy, silakan.
3: Salam-salam untuk kru Batik Air yang di Halim Perdana Kusuma yang mau join flight. Salam dari Brandy untuk Mbak Ruli juga di studio. Sukses, sehat, dan amin. Selamat ulang tahun Jakarta, Mbak Ruli.
0: Oke, thank selamat you. Ulang tahun Jakarta. Terima kasih, Pak Brandy. Selamat bertugas ya.
3: Ya,
0: thank you. Wah, seru banget nih untuk teman-teman di Halim ya, Pak Brandy ya. Untuk teman-teman kru Batik Air nih, wah, selamat terbang, hati-hati, selamat sampai tujuan, semoga semuanya lancar hari ini. Baiklah pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan request ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini dia Coklat dengan Masa Muda, lalu ada Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta, lalu ada Rizky Febian featuring Adrian Halif nih. Ya, nanti Adrian Halif akan tampil ya di pesta perayaan HUT 459 Jakarta. Alama dengan Rizky Febian.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
5: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
6: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
5: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
6: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
5: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
6: Abang kok bobo utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
6: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
7: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga masih bisa untuk merequest lagu Indonesia favorit Anda ya, pendengar Pro 1, langsung saja di 0811 7972 7912.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Sekarang saatnya kita cek fakta ya, pendengar Pro 1, untuk mengecek nih berita-berita yang beredar saat ini. Apakah berita yang Anda terima di WhatsApp grup Anda mungkin, atau mungkin di sekitar Anda baca berita juga, ini benar atau enggak ya gitu. Saya mau mengupdate sebuah berita terkait dengan adanya video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani. Saat ini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korbannya bernama Juliet Marcel V. Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya, klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing ini direkam di Gunung Rinjani adalah hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sizilei, kota Jingyang, kota Fuxing, Fuzhou, Provinsi Fujian, China, pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin ini juga melaporkan peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Jadi jika ada informasi terkait video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani pada 4 April 2026 adalah hoax atau tidak benar. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gemintang dari Andin. Ini tadinya saya pikir adalah requestannya dari Mas Bayu nih ya, mau request gemintang dari Andin. Ternyata saya salah baca, Mas Bayu teh mau requestnya gemilang ya. Maaf ya, rollnya kayak kurang air putih deh nih. Tapi ternyata lagunya juga tetap suka ya Mas Bayu. Selamat menikmati. Nanti kalau misalnya gemilang bisa saya putarkan, saya putarkan ya. Ibu Iren di Tangerang Selatan, aku request lagu Melly Guslo featuring Martin Olio ya Rolly. Mau request yang judulnya Ratusan Purnama. Tangerang sekarang lagi cuaca berawan nih Rolly, dan mendung tipis 28 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren. Di line telepon ada siapa coba? Halo, selamat siang.
1: Halo siang Mbak Rolly.
0: Selamat siang, dengan siapa nih?
1: Dengan Imam.
0: Dengan Mas Imam. Ih, Mas Imam dari mana Mas Imam?
1: Tangerang.
0: Mas Imam di Tangerang. Sepertinya baru sempat ngobrol sama Rolly ya?
1: Udah.
0: Oh, udah pernah?
1: Iya.
0: Oh, sayang lupa berarti. Maaf, maaf. Mas Imam mau request lagu apa, Mas Imam?
1: Ada Triswaka.
0: Triswaka?
1: Iya.
0: Jadi nama penyanyinya Triswaka?
1: Iya.
0: Triswaka, gak ada nih, Mas.
1: Ya udah, Batas Senja aja.
0: Apa?
1: Batas Senja.
0: Batas Senja, oh boleh. Batas Senja, kayaknya saya punya nih. Sebentar saya carikan lagunya ya. Batas ya. Kita usahakan lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sudah siap tuh di playlist saya. Mau kirim-kirim salam?
1: Buat semuanya aja, pendengar persatu di mana berada.
0: Sip.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih Mas Imam.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Batas Senja kita usahakan lagi. Boleh, nanti saya puterin. Sudah saya siapin ya. Kemana lagi nih saya ya? Oke, saya mau ke Pak Sigit. Karoli mau ikutan request ya. Kebetulan lagi gandrung banget nih sama novel dan filmnya Pidi Baik. Relate banget sama zaman kuliah dulu. Oh, apakah Pak Sigit nih dulu kuliahnya di Bandung? Mau request dong Ariel Noah yang dulu kita masih remaja. Oh, berarti ini lagi tergila-gila sama Dilan ya. Dilan yang 98 ya kalau enggak salah ya, 97. Sama Dilan yang terbaru ya, yang Arielnya jadi Dilan. Aduh, saya belum sempet tuh nonton ya. Dan tadi mau jawab juga nih Rolly, kenapa enggak ikutan liburan bareng istri anak? Soalnya mau me time bapak-bapak. Oh, benar. Bapak-bapak juga butuh me time ya. Saya setuju sih sama konsep ini. Mau main gitar dan nge-game. Boys will be boys aja Rolly. Oke, siap. Makasih banyak lo ya. Sehat selalu buat Kak Rolly. Terima kasih, sehat selalu Pak Sigit di Pondok Pinang. Ini dia, langsung aja ya pendengar Pro 1. Saya putarkan Melly Guslo featuring Martino Olio dengan Ratusan Purnama. Lalu ada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi, dan Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. Line request masih saya buka ya pendengar Pro 1, 0811 7972 7912.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja nih, soundtrack dari Dilan ya, pendengar Pro 1. Lalu ada Ibu Eni di line WhatsApp saya yang request lagu dari Yovi and Nuno, Manusia Biasa. Oke, ditunggu ya Bu Eni ya. Sehat selalu dan semangat terus untuk Mbak Uli serta semua kru. Terima kasih Bu Eni. Kemudian ada Bang Teguh di Ben Hill. Wah, warga Ben Hill nih ternyata ya. Dulu saya SMA-nya di Ben Hill loh, Bang Teguh. 3 tahun saya di Ben Hill. Dan bolak-balik tuh dari SMA, terus pulang perginya naik angkot, jalannya ke ujung tuh tempat pangkalan angkot. Mikrolet dulu ya kalau zaman saya SMA. Ini mau request lagu Leto, Sebelum Cahaya katanya. Oke, ditunggu ya, Sebelum Cahaya. Kemudian ini lagunya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Buat Kakak Roli dan kru, semangat dan sehat selalu. Spesial untuk Bunda dan anak-anak di rumah, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin, amin, amin. Lalu ada dari Papua nih, mau ikutan request. Ada Kakak Puja. Kakak Puja, hai Kakak Puja lagi.
1: Hai juga, apa kabar?
0: Baik dong, masih baik dari 2 jam yang lalu.
1: Sama, kita sama-sama baik.
0: Kakak Puja pulang kerja jam berapa sih?
1: Sudah selesai steril alat, lagi duduk sedikit, habis ikut ini jam-jam 5 di sini saya langsung pulang.
0: Oke, mau request apa deh kalau gitu sambil nunggu pulang?
1: Tadi saya dengar lagu Yovi and Nuno ini Manusia Biasa ya, lagu itu sudah.
0: Sudah masuk. Mau itu aja?
1: Iya, lagu ikutan lagu itu.
0: Apa?
1: Itu Yovi and Nuno.
0: Oke, tadi. Siap. Udah aku masukin di playlist.
1: Buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Spesial buat kakak yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu. Ya, kak,
0: bye. Bye-bye.
1: Siang, siu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Kakak Puja. Yovi and Nuno, Manusia Biasa ya. Ditunggu Kakak Puja dari Bintuni. Kemudian ada Bunda Sri. Ya, Bunda Sri mau request lagu Seventeen ya. Judulnya Jangan Paksa Rindu. Aduh, lagu ini tuh enak banget ya. Saya juga suka loh Bunda Sri. Tapi sayangnya belum masuk nih ke dalam playlist. Nanti saya pesankan dulu kepada MD saya ya, supaya lagunya langsung masuk. Dan penggantinya saya ganti It Gitaf, gak apa-apa ya. Sedia aku sebelum hujan. Terima kasih ya Roli. Terima kasih Ibu, info Parung Panjang panas nih, gak mendung. Lagi trik-triknya ya. Terima kasih Mbakku yang cantik. Sama-sama Bunda Sri. Ditunggu lagunya. Ini dia pendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Yovi and Nuno dengan Manusia Biasa, Leto dengan Sebelum Cahaya, dan It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225. Dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

It kita dengan sedih aku sebelum hujan pendengar Pro 1. Ada Ibu Sawerin di BSD yang mau request melukis senja dari Budi Doremi. Salamnya untuk Pak Ali Topan. Besok hadir ya Minggu, Pak, di RRI kita temu kangen. Oke, terima kasih Ibu Sawerin. Lalu ada Ibu Nunu. Ibu Nunu di Villa Pertiwi mau request lagu puisi Andin atau Jikustik untuk Mbak Roli dan kru, sehat dan sukses selalu ya. Tuhan beserta kita semua. Amin. Ini di Villa Pertiwi Depok ya, Bu Nunu ya. Ini katanya cuacanya panas 33 derajat. Wow. Semangat Ibu, minum jus kayaknya enak. Ada Mas Evan nih di WhatsApp saya ya. Ini update nih, lagi di stasiun Tanah Abang. Baru turun Roli, rame banget di sini. Happy weekend ya. Happy weekend, terima kasih. Lalu Bang Nudi Gaffer, halo di Bogor nih ya. Selamat siang Roli, tetap semangat ya. Mantap sip dah, info juga di sini lagi mendung nih. Request lagu Ungu, Luka di sini. Oke. Okay. Salam untuk RRI Pro 1 Jakarta untuk pendengar dan krunya ya. Request aku gak dibaca. Bang Nurdi, ini WhatsAppnya berulang kali jadi ketiban tuh. Oke, sabar ya. Tadi WhatsAppnya dua kali WhatsApp jadinya gak kebaca nih dari yang paling bawah gitu. Ditunggu ya Ungu dengan Luka di sini kalau gitu. Jikustik yang puisi juga ditunggu ya pendengar Pro 1. Ini dia Budi Doremi dengan Melukis Senja.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Tapi sekarang sudah di penghujung acara nih, pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Dan maaf ya kalau ada requestan yang belum sempat terputarkan ya, pendengar Pro 1. Tapi hari ini saya senang banget, banyak banget penelponnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, besok ketemu saya lagi tapi sore jam 3. Selamat berakhir pekan untuk Anda ya, pendengar Pro 1 di hari Sabtu ini. Semoga semua rencananya lancar-lancar. Kalau bepergian dengan orang-orang yang tersayang juga, selamat bersenang-senang, seru-seru terus ya. Kalau gitu Roli Huta Hayan pamit dari Jakarta siang ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengapresiasi pembagian program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Mereka mengatakan kesempatan mengikuti bazar pelatihan hingga pendampingan usaha semakin terbuka dan juga berdampak terhadap perkembangan usaha. Salah seorang pelaku UMKM binaan, Jackpreneur asal Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rena, mengatakan merasa manfaat dari semakin banyaknya kegiatan bazar yang melibatkan UMKM. Beralih ke berita lainnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan keselamatan berkendara dan juga penataan ruang jalan yang lebih tertib. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, bersama dengan perwakilan komunitas pengemudi ojek online, operator transportasi daring, Gojek dan Grab, PT Bluebird, Green SM, Komunitas Keselamatan Berkendara, dan Kepolisian. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan penataan parkir dan juga peningkatan keselamatan berkendara memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi jalan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Di mana sebelumnya di Jakarta siang ini bersama dengan Ruli, kita sambung kebersamaan kita di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca, dan kegiatan seru yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta pada akhir pekan ini, bisa berbagi informasi dan kebahagiaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami pendengar, yaitu RRI Digital, melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, kita awali Jakarta sore ini satu single dari Chris Patiringan, Sepanjang Usia.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia. Dalam era ini, mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk menyimak Beranda Asa Cita Green Radio dengan tema yang diangkat adalah dari sampah dapur ke kebun subur, demo urban farming untuk warga kota, bersama dengan narasumber Aniswati Syahrir sebagai kontributor urban farming Pusaka Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Beranda Asa Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Dari Sampah Dapur ke Kebun Subur, Demo Urban Farming untuk Warga Kota. Pendengar, pada 11 Juni lalu, Pusaka Indonesia melalui sub bidang Sigma Farming Academy turut berpartisipasi sebagai salah satu kolaborator dalam side event Gita Fest RRI 2026 yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, SFA menghadirkan sesi demo urban farming yang ditujukan bagi para undangan yang hadir dengan fokus pada pengenalan praktik pertanian perkotaan yang sederhana, namun aplikatif dan dapat diterapkan langsung di lingkungan rumah tangga maupun komunitas perkotaan. Materi yang disampaikan mencakup praktik pengelolaan kompos rumah tangga secara mandiri, mulai dari pemilahan sampah organik, proses penguraian sederhana, hingga pemanfaatan hasil kompos sebagai pupuk alami yang ramah lingkungan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembelajaran tentang teknik pembuatan media tanam yang ideal, termasuk komposisi campuran tanah, bahan organik, dan unsur pendukung lain agar tanaman dapat tumbuh optimal. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemilahan sampah rumah tangga sejak awal, hingga proses pengolahan limbah menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung konsep lingkungan perkotaan yang lebih hijau. Nah, pendengar, untuk lebih lengkapnya kita simak wawancara rekan Bagita dengan narasumber kita, Aniswati Syahrir dari Pusaka Indonesia.
3: Iya, benar sekali. Jadi kebetulan di acara Gita Fest RRI kemarin, Sigma Farming Academy Pusaka Indonesia turut menjadi salah satu kolaborator di side event ya, di mana tim kami menampilkan demo urban farming. Nah, dalam demo ini ada dua materi utama yang kami tampilkan. Yang pertama adalah membuat kompos rumah tangga. Yang kedua adalah membuat media tanam. Dan kedua materi tersebut disampaikan oleh tim kami dari Pusaka Indonesia yang memang punya pengalaman atau ekspertis di bidang tersebut. Nah, pada demo membuat kompos rumah tangga, kami mempraktekkan cara mengolah limbah dapur menjadi kompos yang nantinya kompos ini bisa digunakan untuk bercocok tanam. Bahan-bahannya sendiri adalah limbah organik dari dapur ya, yang biasanya kita hasilkan sehari-hari seperti potongan sayuran, kulit buah-buahan, ataupun sisa makanan yang tidak habis. Kemudian untuk demo media tanam itu, kami mendemokan cara membuat media tanam yang terdiri dari beberapa bahan dengan campuran dengan perbandingan tertentu ya. Misalnya dari bahan kompos, tanah merah, kemudian dari sekam. Nah, ini dengan perbandingan tertentu dicampur menjadi satu untuk menghasilkan media tanam yang sehat, bernutrisi, dan mendukung pertumbuhan tanaman kita. Nah, kompos yang dibuat di demo sesi pertama tadi itu juga merupakan salah satu bahan dari membuat media tanam, seperti itu, Mas.
4: Bu, apakah demo seperti ini sudah yang keberapa kali di tempat event lain? Apakah juga pernah melakukan kegiatan yang serupa?
3: Iya, memang sudah beberapa kali ya kita melakukan kegiatan seperti ini. Cuman yang kegiatan dalam bentuk demo memang baru pertama kali ini di side event Gita Fest RRI. Sebelumnya kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan dalam bentuk praktek langsung dengan bekerja sama dengan beberapa komunitas. Di event tersebut biasanya kami membuka kesempatan kepada masyarakat umum yang berminat untuk belajar. Misalnya kami pernah melakukan pelatihan di Tebet Eco Park bekerja sama dengan salah satu komunitas di Jakarta namanya Bright Squad. Kemudian kami juga pernah melakukan pelatihan untuk pekerja kantoran di salah satu kawasan di Jakarta Selatan di Menara Imperium dengan bekerja sama dengan pengelola gedung. Selain itu juga ada kerjasama lain dengan warga perumahan bersama kelompok ibu-ibu PKK seperti itu.
4: Bu Anies, mengapa metode tersebut penting diketahui dipahami masyarakat yang seperti Ibu sampaikan tadi?
3: Iya, kalau di Pusaka Indonesia sendiri memang ini salah satu program rutin kami ya. Tapi terlepas dari itu kami pikir sebenarnya banyak warga DKI khususnya yang tertarik dan berminat untuk berkebun di pekarangan. Namun mungkin belum memahami metodenya dan menganggap urban farming itu sulit dan agak ribet ya dilakukan. Nah, di samping itu karena kesibukan warga juga mungkin setiap hari menghabiskan waktu dari pagi sampai sore untuk bekerja, jadi banyak yang tidak memiliki waktu. Nah, kami di Pusaka Indonesia ingin mensosialisasikan bahwa tekniknya itu sebenarnya mudah, urban farming itu mudah dilakukan dan bahan-bahannya pun tidak mahal. Nah, di samping bahwa sampah rumah tangga itu kan salah satu penyumbang terbesar tumpukan sampah ya di TPA. Harapannya dengan masyarakat menerapkan metode ini, tumpukan sampah bisa berkurang sehingga kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih, begitu Mas.
4: Nah, saat ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mendorong nih kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya. Menurut Anda, apakah warga DKI sudah siap dengan kebijakan ini? Dan seberapa penting peran atau kesadaran warga dalam memutus rantai persoalan sampah di Jakarta ini, Bu?
3: Iya, kalau menurut saya sih akan butuh waktu ya untuk bisa mengaplikasikan kebijakan ini 100%. Mungkin tidak akan serta-merta semuanya langsung siap, mengingat ini juga aturan baru kan, jadi mungkin warga DKI akan butuh waktu untuk bisa beradaptasi pelan-pelan dan tidak akan mudah tentunya, tapi menurut saya kesiapan itu ditentukan oleh kesadaran warga sendiri. Jadi warga sadar bahwa ini aturan yang sangat penting, maka tentu semuanya akan berupaya menerapkan aturan tersebut. Nah, di satu sisi Pemprov juga butuh ini yang melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang fokus dengan isu ini. Jadi jika ditanya seberapa penting kesadaran warga, menurut saya kesadaran warga ini adalah kunci untuk memutus rantai persoalan sampah sekarang.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, bagaimana respon peserta yang ikut dalam acara demo urban farming pada event Gita Fest RRI? Kita simak kembali wawancaranya.
2: Sejujurnya sangat surprise karena tidak menyangka bahwa peserta ini sebagian besar sangat antusias, Mas. Mm-hmm. Jadi kemarin itu total pesertanya sekitar 125 orang.
3: 125, wah banyak dan, juga ya.
2: Iya, 125, dan mereka bukan hanya dari kalangan orang-orang dewasa, ada juga dari anak-anak sekolahan. Dan saya memperhatikan mereka sangat aktif mencatat materi yang disampaikan, sangat fokus juga, dan mereka juga aktif memberi pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri. Bukan cuma peserta dewasa, tapi anak-anak sekolahan juga sangat aktif. Jadi kalau menurut saya ini karena kemungkinan isu urban farming ini memang isu yang sangat diminati saat ini, seperti itu.
3: Lah, apakah kedepannya SFA ini akan melakukan kegiatan serupa? Atau sudah ada nih rencana-rencana kegiatan yang akan dijalankan sebagai bagian dari kampanye urban farming? Rencana?
2: Iya.
3: Gimana, Ibu Adis?
2: Iya, jadi rencana-rencanain seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan akan terus kami lanjutkan. Harapannya nanti akan semakin banyak kami di Pusaka Indonesia membangun kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Targetnya ke sekolah-sekolah, terutama homeschooling, kemudian juga ke gedung-gedung perkantoran masih akan coba kami jajaki, Mas, untuk kerjasama.
3: Kalau selama ini sudah terjalin?
2: Sedang menjajaki dan sudah ada beberapa.
3: Sudah ada beberapa sekolah juga, perkantoran juga.
2: Iya.
3: Nah, rencana ke depan bekerja sama dengan pihak mana saja?
2: Untuk pihak mana saja itu kami akan melakukan ini ya, pendekatan ke gedung-gedung perkantoran terutama di daerah Jakarta, Mas.
3: Fokusnya ke sana juga.
2: Menindaklanjuti, karena kemarin kan seperti yang saya sebutkan juga tadi, kami sudah sempat melakukan untuk pekerja kantoran di salah satu gedung di Jakarta Selatan, itu di Menara Imperium. Nah, harapannya
3: bisa berlanjut
2: dari situ kami,
3: ke gedung lain gitu.
2: Iya, kami terus berlanjut dan membangun jejaring-jejaring lagi dengan gedung-gedung lain.
3: Nah, lalu pertanyaan selanjutnya gini, bagaimana nih memastikan keberlanjutan dari program edukasi yang sudah dijalankan setelah kegiatan praktik selesai? Nah, implementasinya ke depannya?
2: Iya, menurut saya ini salah satu hal yang menjadi tantangan ya. Jadi harapannya setelah pelatihan itu tidak selesai sampai di situ aja, tapi terus berlanjut. Nah, rencana ke depan kita akan terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang sudah kami ajak kerjasama sebelumnya ya. Dan pendampingan-pendampingan juga akan terus dilakukan setelah pelatihan selesai. Salah satu contohnya ini, Mas, setelah pelatihan yang kami lakukan di Menara Imperium itu, misalnya pengelola gedung tertarik untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dengan membuat demplot sederhana di area-area perkantorannya. Nah, ini kan sebenarnya salah satu strategi keberlanjutannya. Nah, kami berharap tidak hanya dalam bentuk demplot percontohan, tapi semua peserta yang ikut itu bisa mempraktekkan ilmunya di rumah masing-masing. Nah, dan juga untuk memastikan keberlanjutannya, kami selalu terbuka untuk berkomunikasi tentang kondisi dan perkembangan tanamannya sampai semua bisa mandiri dan tidak perlu didampingi lagi, seperti itu.
1: Pendengar, ada tips paling sederhana, murah, dan realistis yang bisa langsung dipraktikan disampaikan oleh Bu Anis lewat wawancara dengan rekan Ananta.
2: Tipsnya yang ini aja, yang praktikal aja ya. Tapi mungkin pertama-tama soal mindset dulu ya, Mas. Jadi kita sebaiknya tidak menganggap bahwa mengolah sampah itu merepotkan. Karena justru sebenarnya ini hal yang ini ya, hal yang menyenangkan ya sebenarnya, Kak. Karena kita dengan mengolah sampah sendiri itu kan kita berkontribusi terhadap lingkungan kita dan mengurangi beban tumpukan sampah. Nah, kalau untuk prakteknya yang mudah, mungkin bisa dimulai dengan menyiapkan wadah khusus untuk limbah-limbah organik kita yang kita hasilkan tiap hari di dapur. Misalnya kan biasanya ada sisa makanan tuh, potongan-potongan sisa sayuran atau kulit buah-buahan. Nah, kemudian untuk memulai pengomposan, kita siapkan satu wadahnya. Tidak perlu membeli yang baru, kita bisa menggunakan misalnya ember bekas atau galon bekas. Nah, kalau misalnya pakai galon bekas atau ember bekas, jangan lupa bagian bawahnya itu kita beri lubang dulu untuk sirkulasi udaranya. Nah, setelah itu baru kita beri lapisan paling bawah itu adalah lapisan tanah. Tanah mentah. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan daun kering. Kemudian lapisan daun-daunan hijau. Lapisan daunan hijau ini fungsinya untuk ini mempercepat pembusukan. Nah, setelah itu, setelah lapisan-lapisan ini selesai, barulah limbah makanan bisa kita masukkan. Nah, kemudian agar tidak menimbulkan bau, karena biasanya sisa-sisa makanan ini kan ini ya, pas terurai atau membusuk itu akan menghasilkan ulat-ulat. Jadi setiap habis memasukkan limbah makanan, kita tambahkan lagi tanah merah atau sekam supaya tidak menghasilkan bau yang menyengat. Nah, sebenarnya sesederhana itu mas prosesnya. Dan untuk memanennya itu biasanya butuh waktu sekitar 2-3 bulan.
3: 2-3 bulan, baik.
2: Iya.
3: Lalu harapan apa terhadap generasi muda khususnya di Jakarta ini dalam menghadapi persoalan sampah dan krisis lingkungan ke depannya, Bu Anies?
2: Iya, kalau harapannya sih kalangan

kesadaran besar bahwa kota yang hijau bisa dimulai dari dapur kita sendiri. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Beranda Astacita. Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempet. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya bersama kami di Jakarta sore ini. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat sore Ibu Iren. Di Tangerang cuaca cara berawan dengan udara 30 derajat Celcius. Dan Tuhan berkati ya, God bless you too untuk Ibu Iren. Baik, juga ada Evan Lumatau. Selamat sore Bung Evan. Baik, tadi saya cuma lihat-lihat ke Bundaran HI. Sekarang sudah di busway ya, terakhir ke arah Blok M benar-benar penuh. Soalnya halte Semanggi Karet Duku Atas 1 sudah tidak ada lagi busway dan bahkan sebaliknya sudah dialihkan rutenya ya. Baik, kalau tidak salah hari ini pun memang gratis ya untuk naik ke angkutan umum, moda transportasi yang disediakan oleh pemerintah, Bung Evan. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Bagi pendengar juga yang berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dapat melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
4: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
3: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
4: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
3: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
4: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mengenai rusun 11 nanti detailnya akan kami ini kan, akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD.
3: Coba ke Yudis katanya gitu kan. Sekarang ada jalur KRL dari kota langsung ke Tanjung Priok. Ternyata enak juga ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rencana pembangunan 11 rusun baru untuk tahun 2027. Pangkas waktu perjalanan, warga Jakarta Selatan memilih KRL untuk menuju kawasan JIS. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rencana pembangunan 11 rusun baru untuk tahun 2027. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun atau rusun baru pada tahun 2027 mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan yang ada di Jakarta. Namun demikian, saat ini rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Mengenai rusun 11 nanti detailnya akan kami ini kan, akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD. Kalau nanti sudah diketuk pasti akan saya sampaikan secara terbuka karena sekarang ini sedang menunggu itu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, Kelly Indrianto, mengaku bahwa rencana pembangunan 11 rusun tersebut sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Adapun rencana pembangunan rusun akan dilakukan di Muara Angke, Marunda Cluster C, Komarudin, Rorotan 9, Cakung KM2, Tongkol Tahap 3, Marunda Cluster A, Marunda Cluster B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan Danmogot KM18. Rusun tersebut nantinya akan ditujukan untuk masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai dengan Pergub 111 tahun 2024. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan rancangan peraturan daerah ataupun Raperda penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memiliki peran penting sebab peran Perda mengatur berbagai aspek penyediaan air minum. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
5: Ranperda ini menjadi ranperda rujukan untuk mengatur bagaimana cara mendapatkan air minum, mendistribusikan air minum, dan juga menjaga kelestarian air minum. Ya. Karena itu memang ranperda ini banyak sekali muatan-muatan yang harus dimasukkan. Karena ini terkait dengan kebutuhan masyarakat secara langsung dan juga kebutuhan industri ya untuk tetap menjalankan misi mereka untuk tetap bisa berlangsung.
1: Rancangan peraturan daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan payung hukum strategis yang mengatur pemenuhan hak masyarakat atas air bersih. Aturan itu memuat pedoman pengelolaan air minum perpipaan yang menitikberatkan pada prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan juga keterjangkauan. Pangkas waktu perjalanan, warga Jakarta Selatan memilih KRL untuk menuju kawasan JIS. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Kalau lebih enak sih bisa langsung turun di sini, jadi nggak ke Priuk dulu.
7: Ke Priuk lagi ya.
6: Nah, soalnya kan di Priuk nunggu dulu, kan?
7: Nunggu dulu
6: kereta jalan ke sini kan.
8: Kehadiran stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Stasiun yang integrasi dengan mode transportasi KRL komuter lain ini diharapkan menjadi solusi transportasi utama bagi warga maupun penggemar sepak bola yang ingin berkunjung ke stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, Aninata Manggala, 16 tahun, seorang warga sekaligus pendukung Persija Jakarta, mengungkapkan rasa senangnya atas kehadiran stasiun ini. Menurutnya, akses menuju JIS kini menjadi jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. Meski memberikan nilai positif bagi fasilitas bangunan dan kemudahan akses, Aninata juga memberikan catatan penting bagi pihak pengelola. Ia menyoroti kondisi area parkir yang dinilai masih kurang luas dan belum tertata dengan baik.
3: Dari Jaksel.
7: Oh, dari Jaksel. Ya, dua-duanya dari Jaksel.
3: Karena pengen nyoba ke JIS katanya gitu kan. Sekarang ada jalur KRL dari
6: ada stasiun baru.
3: Dari kota langsung ke Ancol, ke mana?
6: Tanjung Priok.
3: Tanjung Priok. Kalau ke Tanjung Priok. Ternyata enak juga, iya benar. Jadi transportasinya gampang. Murmer gampang juga.
7: Berarti tadi dari Jaksel ke sini naik kereta?
3: Iya, betul.
6: Iya, ke kota dulu, baru transit ke sini.
7: Nah, berarti tadi perlu ke Tanjung Priok dulu atau bisa langsung sini?
6: Ke Tanjung Priok dulu.
7: Tanjung Priok dulu.
6: Soalnya peronnya satu kan. Jadi ke sana dulu, baru ikut ke sini lagi naik KRL.
7: Siap. Oh, berarti tapi lewat dari sana, Tanjung Priok, baru ke sini lagi?
6: Iya.
7: Nah, kalau tadi kan perlu ke dari kota, perlu ke Tanjung Priok dulu baru ke sini. Yeah. Nah, kalau dari kakak berdua nih yang pertama kali udah nyobain, lumayan ribet kah atau kalau bisa di langsung bisa langsung ke sini atau gimana?
6: Oh, kalau lebih enak sih bisa langsung turun di sini, jadi nggak ke Priok dulu.
9: Priok lagi ya.
6: Soalnya kan di Priok nunggu dulu,
9: nunggu dulu
6: kereta jalan ke sini kan.
3: Tapi yang ternyata belum itu, bisa ya?
6: Belum, jadi harus ke Priok dulu.
3: Harus ke Priok dulu ternyata.
8: Berdasarkan pantauan di lapangan, stasiun ini sudah mulai melayani penumpang dengan fasilitas yang modern. Terlihat rangkaian KRN komuter lain secara rutin berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Masyarakat berharap seiring berjalannya waktu, fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan integrasi moda transportasi lainnya dapat segera disempurnakan demi kenyamanan pengguna. Kehadiran stasiun ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus meminimalisir kemacetan di area Jakarta Utara saat ada acara besar atau pertandingan sepak bola di JIS. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Universitas Bung Karno melakukan investigasi dugaan suap Ketua BEM Fakultas Hukum. Berikut Maiska Deresha melaporkan.
10: Universitas Bung Karno atau UBK menginvestigasi dugaan suap yang menyeret Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin. Tim yang dibentuk kampus telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UBK, Daniel George Hendrik Panda, mengatakan proses investigasi masih terus berjalan. Kampus, kata dia, berkomitmen mengusut persoalan tersebut secara objektif dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Daniel menjelaskan, pihak universitas akan tetap mengawal proses pembinaan organisasi kemahasiswaan tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas BEM. Menurutnya, koordinasi dengan para dekan akan dilakukan untuk memastikan proses regenerasi organisasi mahasiswa berjalan dengan baik.
11: Ya, pertama tentu untuk tetap kelola BEM-nya, ini kan semuanya pasti ada pergantian semua kan, jadi tentu kita UBK itu kan tidak ada BEM Universitas, yang ada kan BEM Fakultas, jadi memang nanti ada arahan ke dekan-dekan untuk mengawal proses itu tanpa intervensi kan. Jadi ditanya lah, dari dulu kita dosen UBK nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah intervensi. Kalau intervensi kita sudah konflik atau apa, udah fisika itu kita masuk, tapi untuk segala macam seperti ini memang tidak ada arahan dari saya, kami tidak mengarahkan. Cuma ini kan kita belajar, kita harus lebih.
10: Daniel juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap berangkat dari aspirasi yang murni. Ia menolak jika ada pihak luar yang memanfaatkan organisasi mahasiswa untuk kepentingan tertentu. UBK memastikan akan terus mengawal proses pembinaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Pihak universitas berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran agar integritas organisasi mahasiswa tetap terjaga. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, puluhan warga Kecamatan Curug memanfaatkan layanan KB gratis dari DP3 AKB Kota Serang untuk mengatur jarak kelahiran dan kesehatan keluarga. Berikut Lusti Astari melaporkan.
12: Bidang Keluarga Berencana Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3 AKB Kota Serang bekerjasama dengan Puskesmas Curug Kota Serang menggelar pelayanan KB gratis dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33. Layanan safari KB di Puskesmas Curug yang bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 ini menyediakan berbagai jenis kontrasepsi, mulai dari suntik, pil, hingga jangka panjang seperti implan dan IUD.
9: Kepala Puskesmas Curug Lusita Nengsi Lumban Gaul mengatakan, di 5 kecamatan sekota Serang, data aplikasi SIGA mencatat sebanyak 199 asektor implan dan 56 asektor IUD telah terlayani. Angka ini masih terus bergerak karena beberapa petugas lapangan belum selesai menginput data. Kendati demikian, petugas mengakui capaian ini masih jauh dari target, yakni 304 untuk IUD dan 787 untuk implan. Di antaranya faktor izin dari suami. Tradisi budaya malu masih menjadi kendala di lapangan.
13: Yang belum hadir hari ini boleh datang hari ke puskesmas untuk pelayanan kami. Dan kita dibantu oleh ibu-ibu kader dari kelurahan-kelurahan dan dari penyuluh KB dan ibu-ibu bidan di sini puskesmas Curug.
12: Salah satu warga akseptor dari Kampung Purut Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang menyambut baik adanya pelayanan KB gratis yang disediakan pihak DP3KB Kota Serang dan pihak Puskesmas Curug. Setiap harinya Puskesmas Curug Kota Serang mampu melayani 10 hingga 15 aseptor. Kelancaran program ini tidak lepas dari peran aktif 13 orang kader kelurahan serta penyuluh KB yang bergerak langsung menjemput bola ke masyarakat. Untuk pelayanan KB gratis berupa implan dan IUD, program DP3KB Kota Serang yang tengah dilaksanakan di Puskesmas Curug dengan kuota yang disediakan 55 implan dan 10 IUD. Pihak Puskesmas meminta warga yang belum sempat datang melakukan pelayanan KB gratis bisa datang ke Puskesmas setiap harinya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rencana pembangunan 11 rusun baru untuk tahun 2027. Pangkas waktu perjalanan, warga Jakarta Selatan memilih KRL untuk menuju kawasan JIS. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Samson di penghujung muda. Baik pendengar, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan perayaan puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Adapun perayaan puncak diberlangsung di Bundaran HI sejak pukul 15.30 sampai dengan 22. Untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 14 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda mendengar di mana acara akan diisi dengan pertunjukan cahaya, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, hingga peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Dan juga sejumlah musisi tanah air akan turut memeriahkan, beberapa di antaranya seperti Padi Reborn, Mahalini, Andrian Halif, dan juga berbagai musisi lainnya di ibu kota. Dan juga sebagai informasi pendengar, selama tanggal 27 hingga 28, Pemprov DKI juga akan membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta dan juga akan menggratiskan tiket masuk ke sejumlah tempat wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan hingga Ancol. Baik pendengar, untuk Anda yang mungkin saja melintas di kawasan pusat Jakarta Pusat sore hingga malam ini, dihimbau untuk bisa menyesuaikan ya waktu perjalanan dan juga memilih jalur alternatif guna bisa menghindari kepadatan dan juga rekayasa lalu lintas yang diberlakukan mulai pukul 14 hingga 30 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk bisa mendukung kelancaran ya perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu. Saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Saudara pendengar, untuk Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait tentunya, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Persatu RRI, karena suara masyarakat adalah suara kita bersama. Bergerak, kita masih di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dapat bergabung melalui WhatsApp Persatu di 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan pengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan juga akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi dari nama Kementerian PPR telah resmi berganti menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga lebih lanjut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya yaitu @pu_ciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik, saudara pendengar, semangat kepemimpinan tidak hanya lahir dari jabatan, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan, integritas, dan juga kemampuan menghadapi tantangan. Nah, hari ini rekan Yudi Ismail berkesempatan mengikuti Leader Forum yang menghadirkan keynote speaker Basuki Cahayapurnama. Forum ini menjadi ruang berbagi gagasan dan juga pengalaman tentang kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, serta relevan menghadapi dinamika zaman. Berikut laporan langsung bersama dengan Yudi Ismail. Silakan, rekan Yudi.
2: Ya baik, terima kasih Ferli. Selamat sore pendengar Pro 1. Baru saja dilangsungkan sebuah diskusi publik atau seminar terbatas gitu ya dalam acara Leaders Forum yang digelar oleh Ikatan Alumni PPM School of Management dengan tema Adaptive and Resilient Leadership atau Kepemimpinan Adaptif Menghadapi Perubahan Ekonomi Indonesia 2026. Dalam acara ini sebagai keynote speaker adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Ahok, Gubernur DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017. Selain itu juga ada Bapak Tommy Tovan sebagai guest speaker. Beliau adalah Direktur Mirea Aset Sekuritas dan juga ada Bapak Robert New. Beliau adalah merupakan Wakil Ketua Umum INTI atau Ikatan Tionghoa Indonesia Pusat. Sementara untuk diskusi ini sendiri dimoderatori oleh Bapak Ian Wibisono yang merupakan Assistant Director of HR and General Services McDonald's Indonesia. Dalam acara ini banyak sekali insight yang disampaikan oleh Pak Ahok terutama terkait dengan kepemimpinan. Dan di acara ini Pak Ahok yang boleh dibilang sebagai pemimpin yang sangat visioner dan pemimpin yang sangat humble, boleh juga menyampaikan bahwa sekarang-sekarang ini pemimpin ataupun masyarakat Indonesia harus benar-benar melek AI karena memang mau tidak mau AI sangat membantu, mempermudah untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hal tersebut juga sempat disampaikan bahwa segala sesuatu yang sekarang dilakukan Pak Ahok juga banyak memanfaatkan AI karena memang AI ini banyak memberikan informasi yang dibutuhkan. Pak Ahok juga sempat menceritakan kepemimpinan beliau pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Dalam kesempatan tersebut beliau menyatakan bahwa ketika menjadi gubernur Ahok sangat buka dengan banyak dengan
1: baik, rekan Yudi. Halo rekan Yudi. Baik, pendengar, itu dia untuk laporan langsung dari lapangan ataupun report on scene dari rekan Yudi Ismail. Terkait
0: laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan menyambung Ros dari Bung Yudi Ismail terkait dengan kegiatan ya, seminar leader forum dan keynote speaker dari Bapak Ahok ataupun Basuki Cahaya Purnama. Silakan rekan Yudi Ismail.
1: Ya baik, Ferli dan pendengar Pro 1. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin agak sedikit terputus ya. Dalam kepemimpinan Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2017, beliau memberikan highlight atau menggarisbawahi pada saat kepemimpinannya, beliau menginginkan komunikasi antar staf yang dipimpinnya tidak ada batasan. Ketika ada staf yang ingin berkomunikasi dengan beliau, beliau memberikan waktu tanpa harus menunggu agenda dan lain sebagainya. Berikut kutipan apa yang disampaikan Bapak Ahok.
2: Yang makan siap, saya tidak sering pak yang saya lupa dengan saya. Setiap saat ada kemungkinan ada melihat kedua saya untuk menyampaikan ini. Kemudian kan masalah saya banyak yang kembali dan sebenarnya tidak masalah bisa jalankan. Tapi cuma pasti saya akan jadi korban.
1: Dan Pak Ahok juga menyampaikan bahwa di masa sekarang ini sangat perlu sebagai seorang pemimpin untuk mengerti apa yang memang sedang dihadapi di era yang sangat berubah. Dan Pak Ahok juga menyampaikan bahwa tools AI ini sangat membantu pekerjaan pemimpin di era yang sekarang. Pak Ahok juga menceritakan ketika ada seorang penanya, Indonesia ini sangat beragam dan Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia bisa tetap satu, bisa tetap guyup masyarakatnya banding negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Satu hal yang dicermati Pak Ahok katanya, kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bersyukur karena dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia, keberagaman yang sangat-sangat luar biasa, Indonesia tetap bersatu, tetap utuh, yang dan tidak terpecah-pecah. Ini menurut Basuki Cahaya Purnama, Indonesia sangat disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Acara yang digelar oleh Ikatan Alumni PPM of Management ini juga menghadirkan pembicara-pembicara yang lainnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan banyak insight-insight tentang kepemimpinan yang tentu disampaikan oleh mereka. Demikian Ferli dan pendengar Pro 1.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Yudi dan selamat kembali beraktivitas.
3: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

91,21 RRI Jakarta. Saudara pendengar, ratusan warga dan wisatawan antusias mengikuti lomba mancing dan tidung beach run di Ran Tidung, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu, dan kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta dan HUT ke-80 Bhayangkara. Camat Kepulauan Seribu Selatan Muhammad Nur mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, kepolisian, dan juga pemuda dalam membangun semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dan juga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus mendorong perubahan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu. Baik pendengar, kita harapkan ya, di mana kegiatan ini tentu semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terjalin diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi semangat memperkuat daya tarik wisata serta mendorong perubahan ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu. Baik, kita akan menyapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Eca Hamid di Bogor. Halo, selamat malam, selamat sore ke Eca Hamid. Izin update cuaca ya, Bogor dan sekitarnya berawan, cuaca mendung, suhu udara 29 derajat Celcius. Semoga sore ini turun hujan dan tidak ada badai petir ataupun angin. Amin. Terima kasih. Happy weekend. Salam sehat dari Eca Hamid ya. Baik. Terima kasih untuk Eca Hamid untuk update cuacanya. Bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi sekitar cuaca ataupun info traffic di sekitar Anda dan kegiatan seru yang ingin dilakukan bersama dengan keluarga tercinta pada akhir pekan ini, bisa berbagi informasi dan kebahagiaan melalui WhatsApp Persatu di 0811 7972 7912.

aku. Baik, berkat kita akan break sejenak ya untuk mempersiapkan beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta Afgan dengan Kumohon. Berbicara kita akan mendengarkan berduka azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pukul 17.52. Bagi pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafat darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Diriwayatkan suatu pagi datanglah seorang sahabat kepada Rasul. Kepada Rasul dia mengeluh. Ya Rasulullah, mengapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen. Rasul mendengarkannya dengan seksama. Lantas dengan sabar, Rasul menuntun sahabatnya itu untuk mengucap, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wastafirullah. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya. Dan kepadamu aku memohon ampun. Kemudian Rasul berkata, bacalah 100 kali ketika pagi. Maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu.
2: Sembilan satu koma dua FM Jakarta sore ini.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, di mana memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata menghadirkan Lumina Jakarta edisi HUT ke-499 di Plaza Keomas Taman Mini Indonesia Indah. Nah, mengusung tema industrial futuristik, Lumina Jakarta memadukan seni, budaya, dan teknologi sebagai gambaran transformasi Jakarta menuju kota global yang bisa tetap menjaga identitas budaya lokal. Kegiatan ini pendengar diharapkan menjadi atraksi wisata unggulan yang tentunya mampu ya meningkatkan kunjungan wisata Nusantara maupun mancanegara selama rangkaian perayaan hari jadi ibu kota. Nah, tema industrial futuristik ini merepresentasikan Jakarta sebagai kota megapolitan yang infrastruktur modern, transportasi yang semakin maju, serta digitalisasi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui konsep ini, Anda tentunya diajak menikmati pengalaman yang memadukan atmosfer futuristik dengan kehangatan budaya Betawi melalui pertunjukan seni, teknologi visual, dan juga kearifan lokal. Nah, pendengar, di mana kita harapkan ya kehadiran Lumina ini tidak hanya memeriahkan peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta, tetapi juga bisa memperkuat citra ibu kota sebagai destinasi wisata yang modern dan juga mampu memadukan kemajuan teknologi dengan pelestarian budaya.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: FM Jakarta sore ini.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

91,21 RRI Jakarta, Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Satu Keinginan saat ini ingin menyapa pendengar ya. Bagi pendengar yang juga mungkin sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan kegiatan Anda di akhir pekan ini berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Baik, di WhatsApp kita akan sapa. Assalamualaikum salam untuk Ibu Tari di Banten. Selamat malam, Ibu Tari. Sudah malam ya, sudah lewat pukul 6. Ya, menyimak di Pontianak hujan gerimis hanya 2 jam. Sudah 8 bulan tidak turun hujan. Dan bagaimana cuaca dan suasana di Jakarta tercinta saat ini? Jakarta sometimes kadang-kadang diguyur hujan, tapi saat ini cukup cerah, Ibu Tari. Terima kasih. Salam sehat ya. Baik. Iya, pendengar, tentunya Anda bisa mendapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking

0: terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal, menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Baik pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Elkana. Silakan rekan Elkana.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 27 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah perairan pada dini hari. Selanjutnya untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 untuk besok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Elkana. Itu dia pendengar untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta.

0: huh? BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 di antaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada 2 jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Tengah kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat Suro kan, ini kan masih tengah Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Usia 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 579. Apa? 500 dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 46%. 46%. Bagus, Mas, kan? We encourage penyelidik saya bisa membuat yang tepi, yang itu selesai. Tapi ya harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi, gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Karena Banten kan udah sekian lama berhutang dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dari daerah.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa Beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 dari Jakarta. Regina dengan Aku Jatuh Cinta sebagai lagu penyambung kebersamaan kita mendengar di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar yang masih ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini,

0: yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Tata Janita dengan penipu hati. Nah, ini bukan penipu tapi beneran pendengar dan sesuai dengan fakta ya, di mana RRI Digital yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program-program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. So, Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Lan, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

21 RRI Jakarta. Nina Tamam with Lollipop Love. Semoga juga akhir pekan Anda bisa berjalan dengan lancar dan manis ya, ataupun indah pendengar. Dan kita sudah di penghujung acara dalam program Jakarta sore ini. Selepas ini akan ada Bung Andes yang melanjutkan kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Andes Satria, tentunya akan menemani istirahat malam Anda, aktivitas minggu malam Anda, malam minggu maksudnya ya. Tadi di Jakarta sore ini ditemani oleh Verlian dan akan ditemani bersama Andes Satria hingga pukul 24 malam nanti. Dan nanti di pukul 21 tentunya pendengar akan ada Jazzy Vibes, dimana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu jazz kesayangan Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung tentunya silakan di 0811 7972 7912, atau boleh menggunakan fix line kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar. Sekali lagi saya juga ingin menyapa untuk Anda yang baru aja bergabung, sedang berada di jalan, sedang berkendara tentunya hari ini. Mungkin ingin menikmati malam minggu ya. Hati-hati di jalan tentunya untuk Anda. Dan saya juga ingin menyapa selamat malam yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang saatnya kita sama-sama mendengarkan untuk drama radio, di mana judul kita pada hari ini adalah Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, yang merupakan produksi dari RRI Padang. Mari kita dengarkan bersama.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rejeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ansyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

with you. 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. James Blunt dengan You're Beautiful. Ngajak kita ke pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar di hari Sabtu malam Minggu? Ini juga puncak perayaan ya dari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Jadi di tanggal 27 dan 28 Juni. Jadi hari ini dan esok hari, pendengar, ini puncaknya. Bagaimana ini situasi di Bundaran HI, karena puncaknya akan dilaksanakan di Bundaran HI ya. Itu sudah dari tadi siang di pukul 14 sudah ada parade tentunya, yang bisa juga Anda ikuti tadi, mungkin mengajak anak-anak liburan sekolah ya, sekalian mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga, pendengar, akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan saat perayaan puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang akan berlangsung di Bundaran HI. Malam ini, tadi saya nggak lewat tapi melintas gitu ya, dari arah Roksi, Cideng, lalu masuk ke BI. Nah, dari situ saya ambil kiri karena ingin melihat aja kemeriahannya, tapi ternyata memang sudah ditutup jalannya untuk menuju ke sana. Jadi dialihkan, tadi yang lurus bisa untuk menuju ke Kebon Sirih, tapi untuk ke kanan yang arah ke Bundaran HI lalu ke Sudirman itu sudah ditutup. Dengar, ke kiri saya masuk ke Medan Merdeka, dan itu masih dibuka tentunya. Tapi untuk Anda juga yang mau menghadiri mungkin dari sekarang gitu ya, karena sampai pukul 23 rangkaian acaranya ini masih berlangsung tentunya. Wah, ini meriah tentunya ya. Jadi beberapa jalan juga diantaranya akan melakukan pengaturan jadwal dari pemerintah Kota DKI Jakarta. Ada di Jalan Bundaran HI tentunya sampai dengan Duku Atas, Emma Tamrin, Jalan Mas Mansyur, Jalan Sultan Syahril, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kota Bumi, Jalan Teluk Betung, dan masuk ke Jalan Sumenep, seperti itu. Jadi rencananya rekayasa lalu lintas dimulai tadi pukul 14 atau 2 siang hingga 23 malam nanti, pendengar. Karena puncak acara juga akan ada di Bundaran HI dalam rangka ulang tahun ke-499 Jakarta. Jadi semua kegiatan dipusatkan di Sudirman Tamrin, maka pada 28 Juni esok Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan ya. Jadi untuk Anda yang minggu lalu masih ada nih yang di Rasuna Said Kuningan, tapi di minggu besok tanggal 28 ini ditiadakan, pendengar. Karena kegiatan semua dipusatkan di Sudirman Tamrin. Jadi untuk Anda juga besok yang ingin CFD, siap-siap ya, besok di Tamrin dan juga Sudirman adanya, kalau yang di Rasuna Said Kuningan ditiadakan di tanggal 28 Juni. Anda juga masih kami tunggu untuk berinteraksi bersama kami. Tentunya silakan Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Layan telepon, fix line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andes Satria. Bagaimana sepak bola dunia atau pesta bola dunia World Cup 2026 Anda sudah ikuti? Karena ini sudah masuk ke babak-babak akhir dari pertandingan yang diselenggarakan di fase grup ya pendengar, di mana kejutan-kejutan juga tentunya ada, seperti Tanjung Verde atau Cape Verde ini juga akhirnya bisa lolos ternyata. Wah, ini di luar dugaan tentunya. Kalau tadi Norwegia Prancis juga di luar dugaan, Haaland tidak dimainkan dan juga Odegaard di babak pertama, tapi Prancis menang unggul ini 4-1 tentunya ya tadi. Dan nanti malam pendengar di pukul 4, bukan nanti malam, dini hari nanti di pukul 4 subuh, ada Inggris yang akan berhadapan dengan Panama, Kroasia melawan Ghana. Lalu di pukul 6.30 ada Portugal, di mana CR7 atau Cristiano Ronaldo ini juga akan

Argentina menang dengan mudah, tapi nggak selamanya karena bola itu bundar gitu ya. Dan pertandingan-pertandingan ini bisa Anda dengarkan tentunya di RRI Pro 1 ya. Di pukul 4 kita akan ada Panama Inggris, lalu di pukul 6.30 Kolombia Portugal, dan juga akan ada Yordania melawan Argentina, seperti itu pendengar. Dan Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung, di mana mungkin jagoan-jagoan Anda ada yang tumbang atau fase berikutnya lolos gitu ya, bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari

0: kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini seperti biasa, kalau malam minggu kita akan mendengarkan sama-sama untuk Jazzy Vibe, di mana Anda bisa menikmati lagu-lagu jazz kesayangan Anda tentunya. Dan pendengar, nanti di pukul 21 tepatnya kita juga akan mendengarkan Jazzy Vibe. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria, yang nanti juga akan dibawakan untuk Jazzy Vibe-nya bersama Lia Sumawardani. Jadi masih di Jakarta malam ini, Anda juga masih kami tunggu. Silakan untuk berinteraksi di 0811 7972 7912.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Halo, halo, halo, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Ketemu lagi kita di Jesse Vibes malam hari ini sampai pukul 24 malam nanti. Yang pasti, kalau Lia Kusumawardani sudah ada di sini, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu jazz pilihan dan obrolan tentang berbagai hal yang ada hubungannya sama jazz atau juga selingan-selingan lainnya.

Project Simpo Jazz Made in Russia, tentunya berisi partitur-partitur unik yang sudah ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, di mana sebelumnya karya-karya ini sempat hilang karena berbagai alasan. Vadim Ludvikovsky adalah seorang dirigen, komponis, arranger, dan pianis jazz terkenal dari Soviet. Ia lahir di Kursk dalam keluarga seorang dirigen militer. Sejak usia dini, ia telah belajar memainkan piano, klarinet, dan oboe. Ia juga berkolaborasi dengan banyak musisi ternama, termasuk Eddie Rosner. Pada tahun 1966, Komite Negara untuk Televisi dan Radio Penyiaran Uni Soviet, yang lebih dikenal sebagai Gostelay Radio USSR, mengundangnya untuk membentuk sebuah orkestra. Ludvikovsky kemudian menghimpun ensemble yang terdiri dari para soloist jazz terkenal. Orkestra tersebut meraih kesuksesan luar biasa, merekam karya para komponis jazz, melakukan tur ke berbagai wilayah dalam dan luar negeri, serta mengisi musik untuk sejumlah film terkenal Soviet. Duke Ellington pernah berkata tentang orkestra Ludvikovsky, "Jika aku memiliki orkestra seperti itu, aku bisa mencapai apapun." Jazz Lovers, Vadim Ludvikovsky, Opening Overture.

pasti yang terdengar alunan saksofon. Nah, saya tuh penasaran kenapa sih kok film noir gitu hampir selalu identik dengan musik jazz. Sebenarnya itu karena film noir dan juga jazz berkembangnya pada periode yang hampir sama, sekitar tahun 1940-an sampai 1950-an di Amerika Serikat. Dan keduanya lahir dari kehidupan kota besar yang penuh dengan keribetannya, ketidakpastian, dan juga sisi gelap kehidupannya. Jadi nggak heran gitu ya kalau keduanya punya atmosfer yang sangat mirip. Nah, musik jazz, terutama suara saksofon, itu dianggap sebagai suara yang hangat, yang melankolis, yang cocok dipadukan dengan piano dan juga trompet untuk menjadi latar suara yang sempurna buat membangun si suasana itu. Tapi bukan cuma suasana sebenarnya, karena karakter dalam film noir itu biasanya bukan pahlawan yang 100% oke gitu ya. Mereka tuh tetap abu-abu gitu. Mereka orang-orang yang membuat keputusan sulit, bahkan terjebak dalam bahaya gitu. Dan menariknya, jazz juga punya karakter yang sama. Musiknya juga gitu, gak 100% solid tapi penuh improvisasi, gak mudah ditebak, kadang tenang tapi tiba-tiba intens gitu ya. Dan yang menariknya lagi, dalam banyak film noir, musik jazz itu bukan cuma jadi back soundnya aja, tapi kalau di dunia perfilman katanya itu disebut juga dengan musik diegetik. Artinya musik itu benar-benar

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari Jazz Channel.
2: John Coltrane adalah saksofonis jazz yang legendaris dengan berbagai karya di usianya yang singkat. Dalam What Coltrane Wanted, yang dipublikasikan di Atlantic pada tahun 1987, Edward Strickland mengatakan, apa yang dilakukan Coltrane dengan jazz bisa disamakan dengan sepak terjang The Beatles kala mereka berupaya tanpa henti untuk mendefinisikan ulang makna rock dari satu album ke album berikutnya. Jika The Beatles bermain dengan rock konvensional, eksotisme timur, barok hingga psychedelic guna menemukan rock yang sesungguhnya, maka Coltrane pun demikian. Ia meramu bebop sampai free jazz untuk memperoleh wujud jazz yang paripurna, sesuai dengan apa yang terekam dalam imajinasinya. Meski begitu, Coltrane tak lepas dari kritik. Saking getolnya Coltrane mencari bentuk jazz yang ideal, banyak yang berkata musiknya hanya mampu dipahami oleh para penyair, alih-alih pendengar pada umumnya. Artinya, jazz versi Coltrane kelewat segmented. Kedua, Coltrane dinilai terlampau banyak bermain dengan keindahan. Sama seperti lukisan Van Gogh, yang dirasa terlalu penuh dengan warna, sehingga membuat musiknya kehilangan konteks. Terlepas dari itu, musik John Coltrane yang paling terkenal direkam pada masanya adalah lagu My Favorite Things, yang dipakai dalam panggung musik Broadway, The Sound of Music. Rekaman lagu ini menjadi sangat populer dan membuat orang awam tertarik pada musik jazz.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari

Mari kita lanjut ngobrolin soal musik jazz barengan sama film noir gitu ya. Jazz dan film noir itu ada satu kesamaan lain. Lahirnya juga dari kisah-kisah yang sama, dari kisah-kisah kaum marginal. Jazz itu tumbuh dari pengalaman masyarakat Afrika Amerika yang menghadapi diskriminasi dan perjuangan hidup. Terus di sisi lain, film noir itu banyak mengangkat cerita tentang detektif swasta, penjahat, anti-hero, sampai orang-orang yang hidup di pinggiran masyarakat. Dan keduanya sama-sama punya cerita dari sisi kehidupan yang gak selalu mulus, selalu indah gitu ya. Bahkan secara visual juga keduanya tuh dianggap serasi, makanya selalu berdampingan. Film noir terkenal dengan pencahayaan hitam putih yang dramatis,

juga sering kita lihat di foto-foto musisi jazz di era 1940-an dan juga 1950-an. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ada film detektif klasik gitu ya, dan mendengarkan saksofon yang terdengar sayup-sayup, ya ingat aja kalau misalnya jazz itu bukan cuma menjadi musik pengiring di situ, tapi bagian dari cerita. Nanti akan ada nih di scene selanjutnya, dia masuk bar gitu atau masuk kafe, terus kita bisa lihat si pemain jazznya ada di situ. Dan bisa dilihat juga lagu-lagu jazznya itu di situ membangun misteri, menghadirkan emosi, terus menghidupkan dunia film noir yang bentuknya gelap, rumit, dan juga memikat.

Lovers dan juga pendengar Pro 1. Masih bersama Lia Kusuma Wardani di sini sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti. Ngomongin soal rekomendasi film noir terbaik yang punya soundtrack jazz ikonik, itu banyaknya tuh di era klasik ya dan era modern. Atau mereka menyebutnya era klasik tuh tahun 1950-an, kalau yang era modern itu neo noir. Yang paling sering disebut itu di era klasik, di Golden Age Noir atau di tahun 1950-an itu tadi. Salah satunya ada

mendalami sejarah sinema. Musiknya itu diimprovisasi langsung secara spontan oleh Miles Davis yang dikenal sebagai salah satu maestro jazz, dan dia membuat improvisasinya sambil menonton adegan film di layar studio. Terus di situ ada melodi trompet. Melodi trompetnya sangat sepi, sangat dingin dan melankolis yang memperkuat kesan Euro Noir yang kelam. Dan fun fact-nya lagi, proses rekaman soundtrack film ini cuma berlangsung dalam waktu satu malam. Dan itu nggak ada musik yang disiapkan sebelumnya, jadi benar-benar Miles Davis

pakai. Masih ngomongin soal keterlibatan musik jazz di dalam film noir dan bagaimana kolaborasinya tuh selalu asik gitu. Kalau tadi kita punya satu film di masa 1958, Elevator to the Gallows. Nah, yang berikutnya di satu tahun setelahnya itu ada Anatomy of a Murder. Seluruh musik latar film hukum dan kriminal ini digarap langsung sama legenda jazz dunia Duke Ellington. Duke Ellington sendiri bahkan sampai tampil dia di situ sebagai cameo dalam salah satu adegan di klub malam di film itu ya. Dan soundtracknya memenangkan berbagai penghargaan karena berhasil membangun ketegangan ruang sidang dengan irama swing dan jazz modern. Keren banget. Dan soundtrack film ini dianggap juga membantu membuka jalan bagi musik jazz sebagai bagian penting dalam film-film Hollywood. Wah, jago banget ya. Dan ini memang katanya, saya belum nonton sih filmnya, tapi katanya di Anatomy of a Murder ini, si musik jazznya berhasil membangun ketegangan ruang sidang, tapi gak terdengar berlebihan gitu, kalau dari beberapa review yang saya dapatkan dari Google. Dan kayaknya memang termasuk salah satu film yang menjadi, apa ya, catatan penting gitu ya, dalam perkembangan kawinnya film noir dan juga musik jazz. Coba kita cari tahu lagi ya, film berikutnya.

0: Simple Jazz.
1: Simple Jazz Made in Russia adalah program yang diperkenalkan kepada para pendengar untuk mengenali karya-karya komponis Rusia ternama yang sudah mewariskan musiknya kepada scene musik Rusia. Seperti banyak rekannya, Varlamov turut menjadi korban represi politik. Setelah direhabilitasi pada tahun 1956, ia kembali ke Moskow, menulis musik untuk orkestra pop, film, dan produksi televisi, serta membuat sejumlah rekaman karya-karyanya sendiri dengan aransemen jazz simfonik. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Clouds.

Cortez.

gabung di Jazzy Vibes malam hari ini. Lia Kusuma Wardani hadir di Jazzy Vibes setiap Sabtu malam pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini saya lagi ngomongin film noir yang biasanya identik dengan musik jazz. Nah, saya sekarang mau ngomongin satu film lagi, agak mundur lagi di tahun 1957. Ada satu film judulnya Sweet Smell of Success. Ini film bukan bahas soal pembunuhan, tapi membahas ambisi. Jadi Sweet Smell of Success ini menggambarkan dunia jurnalisme New York yang penuh dengan manipulasi dan perebutan kekuasaan gitu. Musik simfoni karya Elmer Bernstein itu ada di situ juga, berpadu dengan modern jazz dari Chico Hamilton Quintet. Dan hasilnya adalah nuansa tegang sekaligus elegan. Jadi jazz di sini tuh jadi kayak simbol kekuatan kehidupan malam yang glamor tapi juga penuh dengan tipu daya gitu. Dan katanya film ini dianggap sebagai salah satu kritik sosial yang paling tajam tentang media massa di Amerika. Karena memang filmnya berkutat soal itu ya. Dan gara-gara baca review ini saya jadi pengen banget nonton film itu karena kayaknya menarik ya filmnya. Cuma dari tadi cari-cari belum ada. Kalau ada di antara Anda yang sempat nemu film itu dan tahu bisa ditonton atau dibayar per klik, per view-nya itu di mana, kabarin ya. Karena

0: Rarity Jazz Figure of the Week.
1: Rarity Jazz Channel. John Coltrane mulai belajar saksofon di usia 15 tahun karena sebelumnya ia lebih fokus pada klarinet. Proses mendalami musiknya sempat terpotong oleh program wajib militer pemerintah Amerika Serikat. Meski begitu, Coltrane tetap bermain musik bersama band-band angkatan laut. Usai menyelesaikan dinas militernya, Coltrane kembali terjun ke dunia musik. Nama Coltrane pertama mulai melejit ketika ia menjadi pengiring di album Kind of Blue 1957, garapan Miles Davis. Keterampilannya mengolah nada-nada dari saksofon mencuri perhatian publik. Pada 1940, kancah jazz Amerika Serikat sedang diramaikan munculnya subgenre baru bernama bebop. Genre yang dibenci Louis Armstrong ini dikenal dengan ciri permainan cepat, padat improvisasi, dan menolak pakem jazz yang berlaku pada waktu itu. Kehadiran bebop nantinya menjadi panduan untuk jazz era modern. Keadaan tersebut turut menginspirasi Coltrane. Ia menjadikan musisi jazz bebop seperti Dexter Gordon, Parker, dan Sonny Rollins sebagai panutan. Di tangan Coltrane, bebop diubah sedemikian rupa. Ia mengeksplorasi nada-nada di luar pakem bebop dengan berbagai macam improvisasi yang jarang dijumpai di bentuk sebelumnya. Bentuk permainan ini tertuang dalam album Giant Steps yang dirilis pada tahun 1960. Keberadaan Giant Steps hanyalah permulaan. Karir Coltrane kemudian melesat cepat. Kemampuannya pun berkembang. Jazz mulai mengakui sosoknya sebagai musisi yang menjanjikan.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Masih di Jazzy Vibes dan saya masih ngomongin film noir yang ada musik jazznya. Satu film lagi dari era klasik atau Golden Age noir yang paling sering muncul di review itu judulnya The Man with the Golden Arm. Itu film yang ada di tahun 1955. Kalau di film itu ada Frank Sinatra. Dia bukan sebagai penyanyi, tapi seorang drummer jazz. Jadi di film ini, Frank Sinatra perannya sebagai mantan pecandu narkoba yang bercita-cita menjadi drummer jazz profesional di Chicago. Terus di situ ada lagi nih,

pertamanya. Dan katanya, kalau melihat review-review gitu ya, Frank Sinatra di film ini dianggap sebagai orang yang berperan atau salah satu akting terbaiknya dia sepanjang karirnya Frank Sinatra. Aduh. Nambah lagi nih ya, film yang kayaknya menjadi film wajib tonton ya. Jadi semakin banyak gitu ya. Oke, nanti kita obrolin lagi, tapi udah beda era nih. Kalau sekarang kan baru sampai eranya Golden Age Noir gitu ya, era klasik atau yang tadi tahun 1950-an. Nah, film-film bagaimana yang kemudian muncul di era modern atau neo-noir masterpiece-nya itu, coba nanti kita lihat setelah ini. Nah,

modern atau neo noir yang saya temukan gitu ya reviewnya. Ada dua, salah satunya itu judulnya Taxi Driver. Dan itu film yang muncul di tahun 1976. Mahakaryanya Martin Scorsese. Ini pakai musik karyanya Bernard Herrmann katanya. Itu memadukan orkestra dengan sentuhan jazz. Jadi di situ ada saksofon yang melankolis gitu, jadi simbol kesepiannya si tokoh namanya Travis Bickle waktu dia jalan-jalan menyusuri malam di New York. Dan musiknya bikin kota itu hidup. Hidup sih ya kotanya ya, karena kan ya seperti malam-malam biasa gitu. Dan saya kebayang banget sih sama scene itu. Kotanya hidup, tapi sepi, tapi abis hujan gitu kali ya. Jadi terasanya sangat sunyi gitu. Dan ada apa, katanya kalau dari review-review yang saya baca, si saksofon yang ada di dalam film itu menjadi representasi sempurna dari rasa kesepian, dari isolasi mental, sama kegilaan si karakternya, si Travis Bickle gitu ya, di tengah kota New York. Menarik banget ya film-film ini. Taxi Driver ini film terakhir ternyata yang dikelola musiknya sama Bernard Herrmann. Setelah itu dia sakit atau dia mengalami sesuatu sehingga dia meninggal dunia hanya beberapa jam setelah menyelesaikan rekaman soundtrack si Taxi Driver.

Masih ngomongin film noir dan satu film terakhir dari era modern atau neo-noir. Atau apa ya tadi ya kalau dia bilang tuh ya. Selain neo-noir itu ngomongnya adalah era, iya era modern sih ya. Gimana sih? Ya udah, satu yang terakhir dari era modern itu Devil in a Blue Dress di tahun 1995. Dan kayaknya ini yang terbaru lah ya. Maksudnya dari sekian banyak tadi film yang saya dapatkan reviewnya, ini yang paling terupdate gitu. Paling bukan terupdate tapi paling terbaru gitu ya. Film neo-noir yang ini dibintangi sama Denzel Washington. Dan latar belakangnya ada di Los Angeles

0: musik blues, banyak jazz klasik, dan itu tentu saja seperti film-film noir tadi lainnya, ada suasana klub malam, ada jalanan kota, sampai kehidupan masyarakat yang otentik di situ. Jadi katanya film ini sebagai contoh gimana jazz itu gak cuma jadi musik latar aja, tapi juga jadi bagian dari identitas sebuah zaman. Jadi ya, sampai hari ini karena berbagai pengalaman dari film-film noir sebelumnya, sampai hari ini waktu sutradara mau menciptakan nuansa detektif, misterius, atau kota di malam hari, salah satu pilihan teratas itu masih musik jazz sampai sekarang. Gimana menurut Anda?
1: Oke,

0: Симфо-джаз. Симфо-джаз.
1: Симфо-джаз made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Ngomongin soal film noir dan musik jazz yang ada di balik film itu, ternyata kalau saya searching gitu, banyak orang yang membuat playlist buat lagu-lagu mereka tuh menyebutnya musik crime jazz gitu. Banyak banget, baik di Apple Music, ada di Spotify, ada di YouTube Music. Coba deh cari, kalau misalnya Anda ingin mendengarkan kompilasi suasana aja, gak sampai menonton filmnya, bisalah coba cek playlist-playlist yang dibuat sama penyuka lagu-lagu ini, penyuka musik-musik jazz yang masuk dalam film noir gitu ya. Mereka punya daftar untuk album noir film jazz playlist gitu. Kayak ada nih di Spotify, ada yang bikin film noir and crime jazz playlist. Di situ ada Harlem Nocturne dari Sam Taylor, terus ada Experiment in Terror dari Kai Winding. Banyak ya. Ada Taxi Driver dari film yang tadi kita bahas. Ini dari Bernard Herrmann tadi. Terus juga ada Route 66 theme. Ada apa lagi? Ada Daddy Long Legs dari Leif Stevens All Stars. Banyak. Terus ada juga di Apple Music, ada Noir Film Jazz Playlist, Thriller Suspense, Mystery Music to Study, to Relax, to Sleep. Takut gak sih sleep pakai Noir Film Jazz Playlist ya? Tapi cobain aja, siapa tahu memang musik-musiknya cocok buat Anda. Jadi ya silakan dicari-cari, banyak banget.

0: legendary jazz figure of the week.
1: Rarities Channel. John Coltrane mulai belajar saxophone di usia 15 tahun karena sebelumnya ia lebih fokus pada klarinet. Proses mendalami musiknya sempat terpotong oleh program wajib militer pemerintah Amerika Serikat. Meski begitu, Coltrane tetap bermain musik bersama band-band Angkatan Laut. Usai menyelesaikan dinas militernya, Coltrane kembali terjun ke dunia musik. Nama Coltrane pertama mulai melejit ketika ia menjadi pengiring di album Kind of Blue 1957, garapan Miles Davis. Keterampilannya mengolah nada-nada dari saxophone mencuri perhatian publik. Pada 1940, kancah jazz Amerika Serikat sedang diramaikan munculnya subgenre baru bernama bebop. Genre yang dibenci Louis Armstrong ini dikenal dengan ciri permainan cepat, padat improvisasi, dan menolak pakem jazz yang berlaku pada waktu itu. Kehadiran bebop nantinya menjadi panduan untuk jazz era modern. Keadaan tersebut turut menginspirasi Coltrane. Ia menjadikan musisi jazz bebop seperti Dexter Gordon, Parker, dan Sonny Rollins sebagai panutan. Di tangan Coltrane, bebop diubah sedemikian rupa. Ia mengeksplorasi nada-nada di luar pakem bebop dengan berbagai macam improvisasi yang jarang dijumpai di bentuk sebelumnya. Bentuk permainan ini tertuang dalam album Giant Steps yang dirilis pada tahun 1960. Keberadaan Giant Steps hanyalah permulaan. Karir Coltrane kemudian melesat cepat. Kemampuannya pun berkembang. Jazz mulai mengakui sosoknya sebagai musisi yang menjanjikan.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rarity Jazz Channel.

Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusumawardani masih ada di Jazzy Vibes malam hari ini. Dan kalau ngomongin soal musik jazz, menurut Anda kira-kira berapa harga sebuah album jazz? Saya baru baca satu artikel, katanya ada satu piringan hitam jazz, harganya bisa setara sebuah mobil atau bahkan uang muka rumah. Jadi, salah satu yang paling legendaris itu albumnya Hank Mobley yang dirilis sama Blue Note di tahun 1957. Yang membuat istimewa katanya bukan cuma musiknya, tapi juga karena langka. Jadi, diperkirakan cuma sedikit nih salinan first pressing yang benar-benar ada di pasaran. Karena itu, sebuah piringan hitam asli album ini pernah terjual dalam lelang daring seharga 7.300 pound sterling atau sekitar 11.000 dolar Amerika. Kenapa semahal itu? Karena lagunya memang dicari-cari, terus nilainya melambung gara-gara kombinasi antara sejarah, kelangkaan, usianya juga sama kondisi fisiknya. Jadi para kolektor ini rela bayar mahal demi memiliki catatan atau cetakan pertama yang masih mulus, lengkap dengan sampul aslinya gitu. Dan bukan cuma Hank Mobley ya, album Blue Train karyanya John Coltrane yang juga dirilis di tahun yang sama oleh Blue Note Records, ini juga jadi salah satu buruan para kolektor. First pressing versi mono dalam kondisi prima itu berkali-kali terjual dengan harga ribuan dolar di berbagai rumah lelang ya. Terus ada juga Kind of Blue karya Miles Davis. Album yang dirilis tahun 1959

9. Ini bukan cuma dianggap sebagai apa? Salah satu album jazz terbaik sepanjang masa, tapi juga menjadi album jazz terlaris di dunia dengan penjualan lebih dari 6,4

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk Jesse Vibe, di mana Anda juga ditemani oleh Lia Kusuma Wardani. Bagaimana lagu-lagu jazz kesayangan Anda? Tentunya ada yang sudah diputar dan Anda bisa menikmati malam minggu ini tentunya ya, dengan sedikit nge-jazzy tentunya. Dan di Jakarta juga, tepatnya tadi di Bundaran HI tadi ya, sudah mungkin di buka kembali atau sudah normal kembali atau malah makin ramai gitu ya, karena puncak perayaan dari ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini juga jatuh di tanggal 27 dan juga 28. Mengingatkan kembali kalau besok di Kuningan ini tidak diadakan untuk CFD, ruasnya memang difokuskan di Tamrin Sudirman, dan itu bertepatan juga dengan puncak perayaan ulang tahun Jakarta ke-499. Adik Satria harus pamit undur karena sebentar lagi juga pukul 24 malam. Tentunya terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan di Jakarta sore ini, di Jakarta malam ini maksud kami. Adik Satria pamit, selamat istirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Renungan kali ini mengisahkan tentang dua orang pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari, pedagang tamak melewati seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan baru. Maukah kau menukar perkakas itu dengan mangkuk tua ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Muncul niat jelek di hati si pedagang tamak. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Lalu ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesak kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," katanya. "Kalau tidak mau ya udah," sahut si pedagang tamak, pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, setelah pedagang pertama pergi, pedagang kedua muncul, yang juga melewati tempat si nenek bersama cucunya. "Hai, maukah kau menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kau jual?" tanya sang nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak yang mengakibatkan gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap harinya, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungannya sendiri.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan Aras Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani sisa Piala Dunia.
1: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditimbang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
0: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwanzaa tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwanzaa, dan Reece James pun di laga melawan Ghana cedera, meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reece James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar. Tapi dengan cederanya Kwanzaa ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun di fullback kiri begitu.
1: Iya. Ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda dengan penampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini?
0: Ya,
1: tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga, jaya selalu.
1: Jaya, silakan Pak Abdullah.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Karena semua kegiatan dipusatkan di Sudirman Tamrin, maka pada tanggal 28 Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan.
3: Ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta meniadakan Car Free Day di Rasuna Said hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alyudin, mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pusatkan puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta dan Hari Ulang Tahun Bayangkara di Sudirman Tamrin, Pemprov DKI Jakarta meniadakan Car Free Day di Rasuna Said hari ini. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Bangku cadangan timnas Inggris
5: atau Pemprov DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan atau CFD Car Free Day di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini. Hal ini dikarenakan adanya rangkaian perayaan puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-499 Jakarta dan peringatan Hari Bayangkara yang akan dipusatkan di kawasan Sudirman Tamrin. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Maka pada tanggal 28 Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan agar supaya semua terkonsentrasi di Jalan Sudirman, Tamrin, dan sekitarnya.
5: Selain itu, Pemprov DKI Jakarta hari ini juga akan menerapkan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan untuk mendukung penyelenggaraan puncak perayaan HUT Jakarta dan peringatan Hari Bayangkara. Di samping itu, sebagai kado spesial, hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta, seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan tiket masuk ke sejumlah tempat wisata, mulai dari Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Ancol, hingga sejumlah museum dan gor di Jakarta. Gubernur Pramono menyebut keistimewaan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat, baik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta. Menurutnya, warga dari wilayah penyangga hingga luar kota sangat antusias untuk datang dan meramaikan kegiatan di kawasan Sudirman Tamrin dalam rangka puncak perayaan HUT Jakarta dan peringatan HUT Bayangkara. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alyudin mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alyudin menghadiri acara Jakarta Water Hero 2026 yang diselenggarakan oleh Pamjaya di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026. Ajang Jakarta Water Hero 2026 merupakan bentuk penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan sistem air bersih. Dalam acara itu, sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta juga menerima penghargaan dari Pamjaya atas peran aktif mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta. Suhud menilai penghargaan itu merupakan bukti upaya mewujudkan layanan air bersih merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
3: Jadi ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta. Jadi bukan hanya Pamjaya sebagai pelaksana, tetapi juga unsur-unsur yang mendukung terlaksananya cita-cita itu juga pantas untuk diberikan penghargaan. Tadi seperti teman-teman Dewan kan, Komisi B, kemudian juga dari pembuat peraturan Bapak Pemperda itu juga mendapatkan penghargaan. Jadi memang semua pihak turut andil di dalam proses pembangunan air bersih di Jakarta.
6: Lebih lanjut, Suhut menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga program pengembangan jaringan air perpipaan berjalan sesuai sasaran. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif pemerintah kota dalam mendorong percepatan cakupan layanan air bersih Pamjaya hingga 100%. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas sinergi yang dibangun antara pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Pamjaya dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan di berbagai wilayah. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan jaringan air bersih. Menurutnya, seluruh perangkat daerah terus bersinergi agar target layanan air bersih 100% dapat segera terwujud.
8: Ya, artinya kita semua berkolaborasi, memberikan dukungan, support terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pamjaya. Karena memang harapannya, bagaimana sampaikan Pak Gubernur, Pamjaya bisa memberikan layanan air bersih 100% untuk seluruh warga Jakarta. Nah, tentu banyak hal yang dilakukan oleh Pamjaya dalam hal menyiapkan pipa-pipa dan lain sebagainya, sehingga beberapa tempat-tempat yang dilakukan pekerjaan proyek yang agak sedikit mengganggu arus lalu lintas, ya, aktivitas warga dan sebagainya. Maka tadi sampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga yang lokasinya yang dilintasi terganggu aktivitasnya, tetapi ini semua mata-mata untuk kedepannya memberikan layanan air bersih yang dibutuhkan oleh warga Jakarta.
7: Arifin berharap masyarakat dapat memahami proses pembangunan jaringan perpipaan yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan proyek. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan akan terus mendukung berbagai program Pamjaya dalam memperluas cakupan layanan air bersih. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan seluruh warga Jakarta, termasuk di wilayah Jakarta Pusat, dapat menikmati akses air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Kabar gembira buat Jackmania, stasiun baru di kawasan JIS kini mempermudah akses nonton Persija. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kehadiran stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Stasiun yang terintegrasi dengan mode transportasi KRL Komuter Line ini diharapkan menjadi solusi transportasi utama bagi warga maupun penggemar sepak bola yang ingin berkunjung ke stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, Aninata Manggala, 16 tahun, seorang warga sekaligus pendukung Persija Jakarta, mengungkapkan rasa senangnya atas kehadiran stasiun ini. Menurutnya, akses menuju JIS kini menjadi jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. Meski memberikan nilai positif bagi fasilitas bangunan dan kemudahan akses, Aninata juga memberikan catatan penting bagi pihak pengelola. Ia menyoroti kondisi area parkir yang dinilai masih kurang luas dan belum tertata dengan baik.
10: Bang, ini kan gue ngeliat nih lu juga fans Persija nih ya. Nah, kan kira-kira berarti kan nanti Persija bakal main di sini nih. Menurut lu bakal mempermudah nggak akses untuk nonton di JIS?
11: Mempermudah sih bang.
10: Mempermudah. Kenapa maksudnya kenapa? Oh. Emang sebelumnya kayak gimana kalau ke JIS?
11: Kadang ini harus jalan dulu kali ya. Jalan gara-gara ada stasiun baru kali ya. Ada jadi mudah ke sini.
10: Oke. Kalau harapan lu ini kan stasiun baru nih, kira-kira apa sih yang perlu ditambahin misalkan parkirannya diperbaikin kan masih berantakan atau gimana?
11: Kurang tahu deh saya. Oh, saya baru pertama kali sini.
10: Iya, perlu ngerasanya ngeliatnya aja.
11: Paling cuma parkirannya aja sih bang, yang harus diluasin.
9: Berdasarkan pantauan di lapangan, stasiun ini sudah mulai melayani penumpang dengan fasilitas yang modern. Terlihat rangkaian KRN komuter lain secara rutin berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Masyarakat berharap seiring berjalannya waktu, fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan integrasi moda transportasi lainnya dapat segera disempurnakan demi kenyamanan pengguna. Kehadiran stasiun ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus meminimalisir kemacetan di area Jakarta Utara saat ada acara besar atau pertandingan sepak bola di JIS. Samsul Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, puluhan warga Kecamatan Curug memanfaatkan layanan KB gratis dari DP3 AKB Kota Serang untuk mengatur jarak kelahiran dan kesehatan keluarga. Berikut Lucia Astari melaporkan.
12: Warga Berencana Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3 AKB Kota Serang bekerjasama dengan Puskesmas Curug Kota Serang menggelar pelayanan KB gratis dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33. Layanan safari KB di Puskesmas Curug yang bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 ini menyediakan berbagai jenis kontrasepsi, mulai dari suntik, pil, hingga jangka panjang seperti implan dan IUD. Kepala Puskesmas Curug, Lusita Nengsi Lumban Gaul, mengatakan, di 5 kecamatan sekota Serang, data aplikasi SIGA mencatat sebanyak 199 asektor implan dan 56 asektor IUD telah terlayani. Angka ini masih terus bergerak karena beberapa petugas lapangan belum selesai menginput data. Kendati demikian, petugas mengakui capaian ini masih jauh dari target, yakni 304 untuk IUD dan 787 untuk implan. Di antaranya faktor izin dari suami. Tradisi budaya malu masih menjadi kendala di lapangan.
13: Yang belum hadir hari ini boleh datang setiap hari ke Puskesmas untuk pelayanan KB. Dan kita dibantu oleh ibu-ibu kader dari kelurahan-kelurahan dan dari penyuluh KB dan ibu-ibu bidan di sini Puskesmas Curug.
12: Salah satu warga akseptor dari Kampung Purut Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang menyambut baik adanya pelayanan KB gratis yang disediakan pihak DP3 KB Kota Serang dan pihak Puskesmas Curug. Setiap harinya Puskesmas Curug Kota Serang mampu melayani 10 hingga 15 aseptor. Kelancaran program ini tidak lepas dari peran aktif 13 orang kader kelurahan serta penyuluh KB yang bergerak langsung menjemput bola ke masyarakat. Untuk pelayanan KB gratis berupa implan dan IUD, program DP3 KB Kota Serang yang tengah dilaksanakan di Puskesmas Curug dengan kuota yang disediakan 55 implan dan 10 IUD. Pihak Puskesmas meminta warga yang belum sempat datang melakukan pelayanan KB gratis bisa datang ke Puskesmas setiap harinya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Keluhan masyarakat memicu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Banten akan mengevaluasi perusahaan tambang yang memiliki izin operasi menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pada Jumat 26 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan operasional dan pengelolaan lingkungan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola sektor pertambangan. Evaluasi akan difokuskan pada kepatuhan perusahaan terhadap standar operasional pertambangan. Pemerintah menilai masih terdapat tambang legal yang belum menjalankan ketentuan tersebut secara optimal. Penilaian juga akan dilakukan sebelum moratorium izin tambang dibuka kembali. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurut Dimyati, keluhan masyarakat paling banyak berkaitan dengan operasional angkutan tambang. Truk pengangkut material masih banyak ditemukan tidak menggunakan penutup terpal dan membawa muatan melebihi kapasitas. Kondisi tersebut menyebabkan material berceceran di jalan, mencemari lingkungan, serta mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan mematuhi prosedur pengangkutan material tambang.
15: Tapi yang paling membuat resah masyarakat itu kan angkutannya, angkutan tambangnya. Nah, maka angkutan tambang ini harus betul-betul bagaimana mengikuti aturan, prosedur, jangan tutup truk yang tidak ada, malah pasir, batu berantakan dan juga kotor lingkungannya. Tambah lagi jalan-jalan menjadi rusak karena tonasinya berlebihan.
14: Pemerintah Provinsi Banten akan menginventarisasi jalur angkutan tambang di berbagai kabupaten dan kota. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan operasional. Hasil inventarisasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Perusahaan yang melanggar akan diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar operasional dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha mendukung upaya penataan sektor pertambangan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Banten dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tradisi memasak bubur suro masal di Desa Bandung Pandeglang kembali digelar untuk melestarikan kearifan lokal. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: Di hangatnya cahaya pagi, ratusan masyarakat berkumpul membadati halaman kantor Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, untuk menghidupkan kembali memori sejarah Nabi lewat kehangatan seporsi bubur. Di bawah saung-saung berhias anyaman daun kelapa, kepulan asap dari tungku kayu tradisional mulai membumbung sejak pagi hari menyertai prosesi ritual adat tahunan tersebut. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja, mengungkapkan tradisi memasak masal ini berakar kuat pada kisah heroik penyelamatan umat manusia di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ia bercerita berdasarkan literatur kitab para ulama terdahulu. Peradaban dunia saat itu sempat didera penceklik hebat pasca banjir besar melanda bumi. Kondisi krisis di atas kapal diperparah dengan menipisnya stok bahan baku pangan yang tersisa bagi seluruh penumpang bahtera. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa beras, gandum, serta aneka jenis kacang-kacangan yang ada.
17: Orang tua kami menceritakan bahwasanya ini sesuai dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Diawali dari cerita Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia masuk ke dalam bahtera. Pada saat masuk ke dalam bahtera, berhari-hari, berminggu-minggu ada keterangan yang mengatakan banyak dalam kitab dan karangan-karangan para ulama. Sehingga pada saat bersandar, itu sudah kehabisan bahan-bahan baku untuk makan.
16: Seluruh komoditas pangan yang tersisa tersebut akhirnya diolah bersama menjadi sajian bubur pekat agar bisa mencukupi kebutuhan makan semua penumpang. Peristiwa historis penuh nilai religius inilah yang kemudian diadaptasi menjadi warisan kearifan lokal oleh masyarakat Desa Bandung secara turun-temurun. Pemerintah desa memposisikan festival kebudayaan ini sebagai benteng pertahanan jati diri warga dalam menjaga orisinalitas tradisi leluhur. Visualisasi replika kapal yang didirikan oleh warga di area festival menjadi simbol pengingat eksistensi bahtera penyelamat di Bukit Judi. Seorang warga kampung, Desa Bandung, Lilis menceritakan pembuatan dekorasi saung menyerupai perahu sengaja dibuat demi mencerminkan kembali suasana kelaparan masa lalu. Ragam sayur serta biji-bijian yang dimasak dalam kuali besar menjadi representasi dari bahan makanan yang disatukan saat kapal bersandar.
18: Di Bukit Judi. Pada waktu itu kan kelaparan, nggak ada makanan. Di situ ada beras, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran. Di situ disatuin beras, kacang, jadilah bubur suro ini.
16: Rasa kebersamaan warga kian kental saat proses pengadukan adonan bubur yang dilakukan secara bergantian oleh kelompok ibu-ibu sejak pajan menyingsing. Agenda rutin ini dinilai Lili sukses mempererat tali silaturahmi antar kampung yang sempat renggang akibat kesibukan aktivitas harian. Menurutnya, karakteristik utama sajian bubur suro di wilayah Desa Bandung terletak pada formula kuah santan kental yang menghasilkan cita rasa gurih alami. Tekstur lembut bubur terpadu sempurna dengan taburan aneka jenis kacang-kacangan yang berteksturnya saat dikunyah. Masyarakat setempat mengaku bersyukur tradisi syarat makna ini tetap bisa terselenggara secara meriah dengan keterlibatan generasi muda. Eksistensi kuliner sakral ini tidak lagi sekedar menu pengisi perut, melainkan medium refleksi rasa syukur atas keselamatan hidup. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta meniadakan Car Free Day di Rasuna Said hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinuddin mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.go.id.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini Anda bersama saya Dede Firdaus menemani sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Tapi di pagi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kita akan bersama-sama juga untuk menyimak pertandingan Piala Dunia ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk pertandingan Kolombia versus Portugal ya, yang akan dilaksanakan di Stadion Miami. Dan pastinya juga Anda akan kami ajak sesaat lagi, dan nanti setelah itu saya Dedy Virus akan segera kembali di Pro 1 Jakarta.

tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba, dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak grup K?